0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti rumput di tepi jalan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti rumput di tepi jalan.
0: Bermaksud, keadaan hidup yang susah dan tiada siapa mempedulikannya.
1: Contoh ayat.
0: Hidup pengemis itu seperti rumput di tepi jalan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

di sini temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Ha, semoga bersemangatlah pagi ni kan. Apapun, kena dapatkan sarapan yang baik. Topik kita pagi ni, tak ada apa topik sangat pun. Cuma Lia nak tanya je, pagi ni anda sarapan apa? Kalau belum sarapan lagi, agaknya apa menu sarapan yang anda inginkan pagi ni? Cuba kongsikan dengan Lia. Boleh kongsikan di 010-806-1023 ataupun komen sahaja di ruangan live TikTok Melaka FM. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma. Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
3: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang? Membongkang tu apa?
3: Macam mana kau ni duk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
4: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di Melaka.

Nak FM 102.3 mempersembahkan 8.24 minit pagi ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Dan pagi ni Lia nak tanya anda, pagi ni sarapan apa agaknya eh? Okey, kalau dikongsikan oleh Kak Zura ni, katanya pagi ni makan biskut lemak dengan air coklat. Itu dia. Mantu Jo pun katanya sarapan biskut je. Dan rata-rata kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM pada pagi ini sarapan biskut. Sebab apa? Sebab pagi lagi kan, mungkin perut tu tak dapat terima makanan yang berat-berat, jadi makanlah yang ringan-ringan je. Ali katanya makan nasi lemak DJ Lia, ui sedapnya. Kita kan orang Malaysia ni, kalau tak dapat nasi lemak satu hari, memang tak kena eh. Okey, dan ramai lagi ada dekat sini. Amirul kata makan nasi goreng. Nasi goreng apa agaknya tu? Nasi goreng kampung ke? Nasi goreng daging ke? Nasi goreng toyek ke? Kan? Ibnu Hisham katanya teh tarik dengan nasi lemak. Abang Ayah katanya nasi lemak. Ibnu Hisham teh tarik. Uish, itulah sebenarnya makanan tradisi orang Malaysia. Teh tarik, roti canai, nasi lemak kan. Okey, jadi terima kasih untuk anda yang ada kongsikan dengan Lia. Jadi yang belum kongsikan lagi, pagi ni anda sarapan apa? Dan kalau belum sarapan lagi, agaknya hari ni anda teringin nak sarapan apa? Cuba kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Katak hijau katanya nasi kerabu pagi ni. Biasanya orang-orang pantai timur kan, orang-orang belah Kelantan, Terengganu, Pahang, pagi-pagi dia makan nasi kerabu ataupun nasi dagang kan. Jadi yang belum kongsikan lagi, boleh kongsikan dengan kita 010-806-1023 ataupun komen-komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Belakang sana.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

Itu dia sebuah lagu daripada Apis dan juga Edri Hashim, Memo Rindu, baru saja menghiburkan anda. 8.45 minit pagi ketika ini, topik kita santai-santai je. Lia nak tahu je, hari ni anda sarapan apa? Okey, kalau Pakcik Manaf ni katanya sarapan pagi nasi goreng telur mata, perkena pula dengan kopi O. Wuih, sedapnya kopi O kan. Dia tak payah letak gula pun dah sedap dah sebenarnya kan. Minum pula yang pekat-pekat macam tu, baru dia punya pergi tu boleh macam eh. Dan juga Dek Wan, assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat tugas. Terima kasih. Hari ni sarapan saya simple je, lempeng cicah dengan asam pedas ayam. Uish, pagi tadi sempat lah buat lempeng, kebetulan ada baki asam pedas ayam semalam. Bawa lah bekal untuk sarapan dan juga makan tengah hari. Terima kasih atas perkongsiannya eh, asam pedas ayam. Okey, dan juga Firdaus Malik dari Jasin Bistari, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Lia. Terima kasih. Dan juga selamat pagi untuk semua pendengar Meraki FM. Pagi ni saya sarapan menu barat. Menu berat. Nasi putih, ayam masak ros dengan 4 biji telur puyuh rebus. Itu dia. Ini protein ni. Biasa orang kalau banyakkan protein ni sebab dia tengah diet eh. Dia tengah jaga makan tu. Baik-baik. Okey, terima kasih atas perkongsian. Jadi untuk anda yang belum kongsikan lagi dengan kami, menu sarapan anda pagi ini boleh kongsikan di 010-806-1023. Beralih pula di TikTok Melaka FM ketika ini, Kak Kuntum katanya cekodok pisang dengan keledek goreng. Amboi, sedapnya. Hai, cekodok pisang. Lepas tu kita ada Hashim Hamid eh, katanya makan nasi goreng pagi ni. Okey, Hashim tanya, DJ dah makan ke? Saya minum air hari ni. Belum sarapan lagi. Dia tanya orang kan, tapi kita belum sarapan lagi. Kejap lagi Lia pergi sarapan eh. Okey, Dana, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang kongsikan lagi ni. Farid katanya sarapan kuitiau goreng dengan tahu sumbat. Alhamdulillah. Apa jua kita punya menu sarapan pagi ni, sentiasa bersyukur. Sebabnya kita masih lagi dapat nikmat untuk makan kan. Ada tempat, ada negara, ada orang yang pagi-pagi pun, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Betul tak? Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Kak Hamidah katanya pagi ni menu pagi air coklat dan juga biskut Nuroti. Ha, terima kasih atas perkongsiannya. Dan juga Kak Wadiah Hati pun ada beli macam-macam kuih ni. Sebab ada orang datang katanya ada kuih bom, ada kuih lapis, ada lepat, ada popiah, apa ni? Popiah basah . Dan juga kuih pau. Ha, itu dia macam-macam kuih. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang buat perkongsian. Umi Kalsum katanya tadi makan lempeng dan juga sambal bilis letak belimbing. Ha, itu dia macam-macam. Okey, sekejap lagi kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkan berita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesonakan.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih berdepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, Kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti merusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Kini-kini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
2: Ya, Melaka FM 102.3 mempersonakan Dialog Melaka pada hari ini. Ha, dengar betul-betul. Perkataannya adalah kitai. K-I-T-A-I. Kitai. Kitai ini bermaksud bersepah. Dan contoh ayatnya, jangan kitai rumah ya, kata nenek kepada cucu-cucunya. Bermaksud, jangan sepahkan rumah ya. Itulah bermaksud daripada perkataan kitai. Okey, dapat semua? Komen di bawah. Melaka FM.

0: kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Penglihatan kabur. Penurunan tahap penglihatan yang teruk akan menyebabkan sakit kepala dan penglihatan berganda. Mata kering. Kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan alat peranti yang tidak sesuai akan menyebabkan masalah mata kering, mata penat dan kesakitan di bahu dan leher. Peningkatan rabun jauh. Penggunaan gadget juga akan menyebabkan regangan berbola mata turut berlaku apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama. Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Kerosakan saraf mata akibat pendedahan kepada cahaya biru dan skrin papar gadget. Awasi penggunaan gadget anak-anak anda. Pesanan ini daripada kami di Melaka FM.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

Antara semua lagu daripada Fauzi Ahmad Daud, Kisah Cinta, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1986. 9.30 minit pagi ketika ini, perkongsian daripada Mak Jah pagi ni, sarapan lempeng dadar. Cicah pula dengan sambal sardin Cik Lia Shomel. Baik, terima kasih Mak Jah. Mak Jah kata kalau nak sarapan pergilah rumah Mak Jah, InsyaAllah. Terima kasih Mak Jah atas jemputannya. Dan juga Syukuri Mulia di TikTok Melaka FM katanya belum sarapan lagi, pukul 10 nanti nak pergi dekat Ceras, dekat je dengan hostel. Jadi yang belum sarapan lagi dah boleh pelan-pelan lah cari sarapan apa yang nak dimakan pagi ni kan. Dan terima kasih untuk yang dah kongsikan. Jadi yang belum kongsikan lagi menu sarapan anda pagi ni, hantarkan saja di 010-806-1023. Kalau belum sarapan, cuba kongsikan teringin nak sarapan apa pagi ni. Bolehlah kita bertukar idea kan. Mungkin ada yang belum sarapan tu tak tahu nak sarapan apa. Bila dengar je kawan-kawan kita kongsikan sarapan apa pagi ni, bolehlah cari kejap lagi. Ada juga yang sarapan mi kari. Tadi ada perkongsian daripada siapa tadi di TikTok Melaka FM, terlepas pula saya. Makan mi kari. Lia kalau makan mi kari ataupun laksa kan, mesti nak minta telur sebiji. Menu-menu yang ada telur tu dia tak nak separuh tau, nak telur sebiji. Barulah rasa puas. Mi kari ke, laksa ke, lontong ke kan. Cakap dengan akak tu, kak boleh tak nak telur sebiji. Kita bayar pula kan. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Chanya, Chanya. Ha, itu dia nyanyian Sukhvinder Singh dan juga Sapna Awasti. Okey, 9.49 minit pagi ketika ini. Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, Pesona 10.2. Dan jadi sampai di sini saja. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, yang bertemankan Lia dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang kongsikan menu pagi ni. Kalau Mak Nap ni katanya sarapan nasi goreng dengan cempedak goreng kawan bawa. Ah, itu dia. Jadi terima kasih atas perkongsian anda semua. InsyaAllah kita akan bersuara lagi. Dia akan bertugas pada hari Sabtu nanti. Okey, dan sebagai yang terakhir, dia tinggalkan anda dengan dua buah lagu, iaitu lagu daripada Azhar Rina Azhar, Seandainya, dan juga yang ini kita layan dulu daripada Alan Walker dan juga Putri Aryani, Who I Am. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Itu dia Malaysia Madani Rakyat di Santuni di Melaka FM 102.3 yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Walau di mana jua anda berada, senyum-senyum selalu. Berteman dengan saya Daim Zainuddin di Zek hingga pukul 2 petang nanti dalam Pesona 102. Kalau tadi Lia menemani anda gegar pagi kabarnya anak pergi apa? Dia kata memula dia puasa intermittent fasting IF. Rasa macam salah orang yang IF tu. Patut kita yang kena IF, dia yang IF dulu kan. Tapi tak apa. Dia kata nak pergi cek makan sikit-sikit kejap. Untuk anda pula yang baru nak minum pagi, selamat minum pagi, selamat juga menjamu selera minum ngetih dan juga sebagainya. Yang bertugas, selamat bertugas menjalankan tanggungjawab. Tak kira lah

0: tengah hari nanti. Baik, untuk anda yang mungkin sedang mencari pekerjaan, ha, masih cari kerja dengan gaji yang best, jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTA Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang, anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my. Carrier Fair, Bakar FM mempesonakan. Kejap lagi kita nak bersama kembali. Apapun, dengar-dengarkan yang ini terlebih dahulu. Apa ceritanya peribahasa Melayu di Melaka FM?
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, seperti rumput di tepi jalan.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Seperti rumput di tepi jalan.
1: Bermaksud, keadaan hidup yang susah dan tiada siapa mempedulikannya.
2: Contoh ayat.
1: Hidup pengemis itu seperti rumput di tepi jalan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.
1: This year, rough edge.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan keliruan, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Ikro Height menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maiden, Plaza Tol Ikro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi?
1: Tepang sekarang.
0: Hubungi Laksa di Jepang. 019-666-8989.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, masih cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang. Anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Mandiri sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: dipersembahkan.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

masih cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang, anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Ya, itu dia dari filem Mujse Dosti Karugi di Melaka FM 102.3. Dah pun bawa kita ke masuk, hampir masuk laguku untukmu. Lagu-lagu pilihan yang dihantarkan, tu dia kisah-kisahnya. Pelbagai pilihan irama lagu yang telah pun dipilih oleh pendengar kita, saya-saya Melaka FM, teman-teman Melaka FM juga yang menghantar Musi Himat Wasabi kami, dan juga ada juga yang hantar Musi TikTok. Kalau boleh, kalau TikTok hantar ke bilik hijau kami, Wasabi kami. Kalau bilik hijau, kalau di TikTok nanti kan takut terlepas pula. Baiklah, daripada kiriman Zainal Majid daripada Cawan Serkam, katanya selamat pagi, assalamualaikum. Saya Zainal Majid daripada Cawan Serkam, minta lagu bertajuk Di Rantai Di Gelanggi Rindu kumpulan Exist, ditujukan pada Pak Ayam Serkam, Pak Tua dan isteri Aidil Roti Canai, Ramli Bertamulu, Ayah Anda Haji Kadir, Pak Wan Parit Jawa, Abang Zai kan ada, Karna Ni Pelangai, Mama Nomi dan suami Mak Usu Raja alias Manam, Mariam Yusof di Bacang, Siti Kasuri, Nur Hafiza di Pulai, Kak Bip Jeram, Kak Lung Zizah dan semua otai dan pendengar setia Melaka FM. Semoga seandainya nanti baru mendengar lagu pilihan saya ini. Wadiah Haiti pula katanya, assalamualaikum Naim, selamat pagi, selamat tugas, nak dengar lagu Kenanganku Jeffrey Dean, lagu untuk semua yang ada kat TikTok Melaka FM tu, dan untuk semua pendengar setia Melaka FM, moga ceria-ceria selalu, katanya. Manakala meneruskan lagi kiriman daripada Cik Rabdi di Bertamulu, assalamualaikum dan selamat Gonti Daim, laguku untuk Muni, nak mohon lagu Suara Cinta, persembahan kumpulan Mega, untuk Aja Zainab, Maya Jasin, Mama Nomi, Paim, Mak Sena, Mak Long Hawa, Mak Jah Fikir Rambai dan Mak Surah Jalias, dengan ucapan salam sejahtera dan moga sehat ceria selalu. JDM, sekian terima kasih, sama-sama insyaAllah. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami. Dan lagu yang berikutnya datang daripada kiriman Maklong Mawa. Assalamualaikum DJ Daim, selamat tugas. Maklong ucapkan, Maklong minta lagu atau persiarkan lagu joget, mula jenuh mencarinya, joget sejum memikat, rupanya joget senyum memikat, daripada Subhanisri Siti Nualiza. Maklong ucapkan pada Mama Nomi, Mak Ajar, Kak Nani, Mak Usul Jalias, Cik Ma, Pak Tua, Popo, Pak Wan, Ramli, Mak Ayam dan semua sekali, katanya. Selamat mendengar daripada Daim, terima kasih. Balik hati-hati. Oh, balik petang nanti ni, Maklong. Petang nanti insyaAllah, Okey, okey. Ada beberapa pilihan lagi yang kita akan ni kan ke, kita terus-teruslah, kita teruskan. Kita cuba yang ini daripada kiriman Mausu Raja Alias pula. Selamat pagi, selamat tugas Daim, lagu untukmu, nak dengar lagu Kau Kasih Ku Sayang, Aisyah Malik lagunya, untuk Ayah Anda Haji Kadir dan Bonda, Pak Tua Zainal Majid, Wan Chah Chabah, Kak Habib, Kak Rani dan Ramli Bertamulu, dengan ucapan moga sihat dan gembira selalu. Terima kasih DJ Daim, terima kasih kembali Mausu Raja Alias. Dan yang ini daripada kiriman siapa ni, Rabat Osman di Kesang Laut, Dedang Johor. Assalamualaikum Dizek, selamat berkonti. Waalaikumsalam. Dalam ruangan lagu ku untuk mu ni, saya nak dengar lagu Maliga Syahdu, nyanyian Datuk Hatan. Untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana berada, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Dizek, terima kasih kembali. Dan yang ini kita ada voice note ni, apa cerita katnya, kita dengarkan voice note yang ini. Mana dia?
1: Assalamualaikum, selamat pagi sahabatku DJ Daim Zainuddin. Selamat pagi. Wan Chah Chabah nak minta lagu Non Bulan Di Tutup Awan buat semua sahabat-sahabat yang mengenali Wan Chah Chabah, terutama tu Ayah Deji Kadib, Ayami, Mama Nomi, Kak Bib, Kak Ram, Maja, Malung Awa, Maya Lendu, Bunda Zainab, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Nab di Johor Bahru, Kak Popo di Indonesia, dan semualah yang mengenali Wan Chah Chabah dengan ucapan selamat pagi, selamat bersarapan yang belum sarapan, Untuk sahabat untuk DJ Dendin dengan ucapan selamat pagi, selamat menjamu selere.
0: Selamat pagi. Itu dia. Terima kasih, Wan. Moga Allah gunakan kesihatan yang baik, insyaAllah senantiasa. Baik, belah ini lagu-lagu permintaan dalam lagu untukmu diteruskan untuk jam yang ini dan juga jam berikutnya. Di mana lagi kalau bukan di Melaka FM.

Ada yang suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: kita singgah kedai jual barang kucing jap, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memanglah tak ada.
1: Aduh.
0: Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak bela kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Ha? Aku belilah.
1: Wah.
0: BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Shorthair. Ha. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setia.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual 500 je.
2: Wow.
0: Ha, apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam 300. Ha, ada balance lagi 200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Eh, biar betul kau ni.
0: Iya.
1: Ha, jangan kena scam sudahlah.
0: Ish, kau ni.

0: Sreda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hei, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemai manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi RM200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Itu pun aku tahu dia letak depan pagar je. Aku call balik orang tu. Dah blok aku
0: Alahai Zuraida. Kalau kau nak kucing macam ni, ha tu dekat pasar besar bacang tu, ha banyak. Macam-macam colour ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Ah, masih cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindungi Kerjaya pada 15 Ogos, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang, anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

Itu dia Jogin Pusaka Jiwa daripada persembahan Shazli di Melaka FM 3 dan juga waktu ini. Tak kira mana jua anda berada, lagu untukmu, lagu-lagu yang ini tadi, yang dua terakhir ni merupakan lagu daripada permintaan Miza yang request lagu Jogin Pusaka Jiwa ini. Dan lagu yang satu itu juga Ikan Dalam Kolam, lagu permintaan Pakcik Wan Apatun yang minta lagu sebut, katanya untuk istrinya Puan Biah yang baru baik demam tu, dan juga teman-teman Melaka FM Radio No. 1 Melaka sanakan insyaAllah. Dan ciri-ciri selalu katanya, baiklah, sebagai panduan untuk bersama Muslim dan Muslimat di rahmat Allah, info solat untuk negeri Melaka sepanjang hari ini yang terdekat ialah waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1:19 tengah hari, asar 4:37 petang, Maghrib 7:24 malam, dan Isyak 8:35 malam. Dan seperti yang saya kata tadi, yang terdekat ialah solat fardu zuhur 1:19 tengah hari. Dan pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 1 tengah hari secara langsung dari sana. Dan sekembalinya nanti kita akan sama-sama juga dengarkan azan zuhur nanti, dan pukul 1:30 tengah hari kita akan bersama dengan Coconut Shake dulu bersama tetamu kita insyaAllah, yang bersama Encik Mazli Hamdan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka, bercerita tentang kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ini kempen yang akan kita uraikan bersama insyaAllah oleh tetamu yang kita jemput ataupun yang datang bersama dengan kita nanti. Apa-apa pun, terus tengokkan kami. Dan anda yang masih cari kerja dengan gaji yang best, jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang, anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

Anda masih yang cari kerja dengan gaji yang best? Jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kejaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan terkemuka, jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah yang bernilai. Jangan tunggu peluang datang, anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Borang Bicara Santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, Coconut Shake dulu di Melaka FM 102.3. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini, walau di mana jua anda berada, yang dengarkan musi 102.3, merusi RTM Click, merusi Live FB, Live TikTok, di mana jua anda berada mendengarkan kami. Kita bercerita tadi seperti yang telah pun saya kabarkan tadi tentang satu rumah, satu jalur gemilang. Ini kempen yang dibawa oleh orang paling utama di depan saya ni. Saya tunggu dia minggu lepas, akhirnya dapat bersama pada minggu ni, iaitu yang bersama Encik Mazli Hamdan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka. Apa khabar? Oh, hari ni sihat eh?
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Oh, ini kalau suara ni, dia kalau nyanyi lagu macam Brody apa semua, ini memang tapau lah ni. Sihat eh? Alhamdulillah eh?
2: Alhamdulillah,
1: terima
2: kasih.
1: Baiklah, semestinya Encik Mazli eh? Ya. Bila kita bercerita bulan Ogos saja, bulan 8, kita dah siarkan tadi lagu Tegakkan Bendera Kita.
2: Betul.
1: Memang semangat betul lah, terutama bila bercerita tentang sambutan Hari Kebangsaan ni, yeah. Acara nasional yang memang dinanti-nantikan seluruh pelosok rakyat kita ni, yeah. Dan mungkin juga untuk tahun inilah, boleh tak kabarkanlah sebagai mukadimahnya tema Hari Kebangsaan ni dan Hari Malaysia sekali lah kan?
2: Boleh, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Melaka sayang rakyat, salam Malaysia Wadani dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Pertama sekali, rakan-rakan ucapan terima kasihlah kepada Melaka FM, terutamanya kepada Puan Baini, Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Melaka, dan tak lupa juga pada DJ yang begitu mantap.
1: Aduh,
2: DJ Zaim.
1: Ya, saya.
2: Atas kesudian untuk bersama mengundang saya pada petang inilah. Okey, bila kita bercerita merdeka ni, saban tahun kita akan hadapi benda yang sama. Kata orang tu, kita akan menanti-nantikan saat bila munculnya bulan Ogos.
1: Ogos, benar.
2: Tapi bagi kita, bulan Ogos tu bukan bulan Ogos saja. Kita kena apikkan dua bulan yang sebelum dan sesudah.
1: Sesudahnya.
2: Supaya kita nampak apa semangat menggelorakan sambutan Hari Kebangsaan tersebut. Jadi bagi tahun ini pun kita tidak ketinggalan. Seperti tahun-tahun yang lepas, kita bila nak ada Hari Kebangsaan ini, dia mesti ada logo, dia ada tema. Jadi seperti yang kita maklum, pada 26 Jun yang lalu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil telah melancarkan logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2026. Dan saya rasa pendengar pun ramai yang dah tahu.
1: Benar,
2: tema kita pada tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, itu tema kita. Dan logonya kita kekalkan seperti yang lepas-lepas, tahun sebelum ini, di mana simboliknya ada tangan yang diangkat dan melafazkan ikrar rukun negara. Dan simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan, keharmonian dan juga kemajuan negara. Daripada segi tema pula, kalau kita melihat ni mencerminkan visi kerajaan lah ya. Dalam kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara maju, inklusif, harmoni, di mana setiap individu harus merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan istilah Madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan dan kemanusiaan. Jadi bila Kementerian Komunikasi ini yang telah diamanahkan melalui Jabatan Penerangan, jadi kita telah melaksanakan salah satu acara yang besar juga pada 19 Julai yang lepas, di mana peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang telah dilaksanakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Sultan Azlan Shah Ipoh, yang telah disemudakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di situ bermulalah kempen Kibar Jalur Gemilang dan juga kempen insentif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
1: Di situlah bermulanya. Sebenarnya lebih awal lagi sebenarnya,
2: Ibrahim. Ya, betul.
1: Okey, mungkin juga kalau tadi semangatnya kita dah rasa, dan yang bakal kita lalui sebenarnya setiap sahabat tahun, kita dah tahu sebenarnya. Dan mungkin juga boleh jelaskan kenapa agaknya sampai tahun juga diterapkan objektif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang itu, utamanya penggeraknya Jabatan Penerangan sendiri.
2: Okey, Terima kasih lah. Soalan ni ramai yang bertanya. Kan, kenapa kita semua nak diarah untuk pasang bendera? Tapi sebenarnya kita sebagai seorang rakyat yang menyayangi dan mencintai negara kita ni, secara tak sedar kita harus melahirkan melalui satu contohnya pemasangan bendera. Dan kalau Jabatan Penerangan ni kalau dia tak menggerakkan, nanti orang tanya siapa tuan dia. Jadi kempen Satu Rumah Satu Jago Milang ni adalah untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta memupukkan rasa cinta, bangga dan tak setia kepada negara dalam kelangan masyarakat Malaysia. Dan melalui pengibaran Jalung Milang ni di kediaman, di premis kerajaan, perniagaan serta kenderaan sebagai tanda dan lambang menzahirkan cinta kepada negara. Sebenarnya perkara ini bukanlah yang baru kerana kita telah melaksanakan semenjak daripada 19 Mei 2024 lagi bertujuan untuk menggalakkan penyertaan seluruh lapisan masyarakat dalam menzahirkan semangat patriotisme dan menghargai jasa dan pengorbanan generasi yang terdahulu. Kalau tak ada yang dulu, tak ada lah yang sekarang.
1: Dan sebenarnya tertarik tadi bila tuan cakap menzahirkan rasa, apa yang kita rasakan tu setelah kemerdekaan dinikmati, itulah ditandanya tuan. Okey, mungkin dari segi peranan pula, tadi kita dah tahu penggeraknya, apa tenaga utamanya Jabatan Penerangan. Bagaimana peranan Jabatan Penerangan sini dalam nak pastikan kempen ni disampaikan secara meluas, tak ada yang tertinggal lah orang kata masyarakat ni kita.
2: Jadi Jabatan Penerangan telah diamanahkan dan telah memainkan peranan bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan ini, hari kebangsaan kita ini, dengan mengibarkan Jalung Milang, di mana Jabatan Penerangan telah menggerakkan seluruh negara, di mana kita seperti yang maklum Jabatan Penerangan ini dia di setiap pelosok daerah pun ada Jabatan Penerangan. Maka mereka inilah yang akan turun dan menyebarkan dan juga membuat program-program untuk mengibarkan Jalur Gemilang, termasuklah kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, bagi kita memastikan agar semua masyarakat di setiap lapisan dapat menerima dan memahami konsep kempen kita hari ini. Dan kempen ini juga tidak lain tidak bukan bukan saja untuk kita laksanakan pada masyarakat. Kita kali ini kita telah memfokuskan beberapa komuniti untuk kita bersama, mengajak bersama seperti masyarakat, institusi pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, industri, industri kerajaan, imam ibadat dan semua sektor sukan. Jadi kita libatkan sekali. Kita tidak tertumpu pada rumah individu saja. Kalau kita melihat contohnya pada 1 Ogos yang lepas, Ketua Seterusnya Negara Yang Bahagia Tan Sri Shamsul Amri Azri Abu Bakar telah menyempurnakan Majlis Kibar Jalur Gemilang kejayaan dinikmati di UTM Hotel Residen Kuala Lumpur, di mana majlis itu pengedaran Jalur Gemilang kepada 43 Ketua Seterusnya Negara, Ketua Seterusnya Kementerian dan Ketua Perkhidmatan sebagai simbolik komitmen untuk kaki tangan awam lah, menjayakan program insentif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Dan kita di Melaka ni pun pada 9 hari bulan yang lalu bertempat di Stesen Petronas Aikruh 3, kita telah melancarkan ataupun mengedarkan sebanyak 200 bendera magnetik secara percuma, di mana 200 kereta yang terawal bersama kerjasama dengan Petronas, kita melaksanakan pengedaran percuma bendera magnetik. Tapi itu bukan di Melaka je, sebenarnya dia serentak seluruh negara. Di mana kita ada 15 stesen yang telah dipilih lah. Dan di Melaka kita memilih Stesen Petronas Aikruh 3. Jadi pada masa sama juga Japan ataupun sekatan bagi Jabatan Penerangan ni, kita ada juga kita buat ebahan seperti hari ini saya datang ke Radio Melaka FM untuk kita wawarkan kepada semua masyarakat lah. Dan di samping itu juga di media sosial, di radio, TV dan apa juga platform digital, kita buat ebahan dan kempen ni. Di sini mungkin saya hari ini di Melaka, tetapi ada rakan-rakan saya berada di radio-radio lain juga untuk mewawarkan. Dan setiap hari kita ada pegawai-pegawai yang telah ditugaskan untuk menghebahkan berkaitan dengan program kibarkan jalur gemilang. Dan di Melaka ni, untuk makluman pendengar semua, Jabatan Penerangan ada 84 komiti madani yang juga akan melaksanakan aktiviti ini sempena bulan kebangsaan. Jadi kempen ini kita perluaskan kepada 84 komiti yang berada di negeri Melaka.
1: Tu dia. Jadi memang kalau ada rumah yang tertinggal tu rasa macam tak logik sebabnya semua peringkat tu.
2: Ya, betul.
1: Dah jadi bersama
2: Dia cuma antara hendak ataupun tidak. Itu saja.
1: Hendak atau tidak tu yang menarik kata. Mungkin sebelum kita rehat mungkin juga bila bercerita kalau kita ni mungkin pada peringkat usia yang lebih tinggilah. Bagaimana bagi golongan muda ni yang nanti akan merupakan pewaris bangsa negara kita yang akan menggerakkan kejayaan negara kita. Bagaimana kempen satu rumah satu jalur gemilang ni dapat menarik minat nak semai secinta dan mengukuhkan lagi lah apa yang telah pun dilalui sebelum-sebelum ni, insyaAllah.
2: Ya, sebenarnya generasi muda ini yang perlu kita pupukkan semangat patriotisme dan jati tinggi yang tinggi dalam jiwa-jiwa mereka. Dan kita melihat hari ini cara mereka juga berbeza dengan itu kita akan menyampaikan mesej cintakan negara ini perlulah bersesuaian dengan perkembangan semasa dengan mereka. Dan melalui kempen ini juga kita bersama-sama membawa generasi muda ini agar melihat aktiviti pengibaran jalur gemilang yang itu membuka ruang kepada mereka untuk bersama-sama memainkan peranan. Dan juga kita menggalakkan mereka menyertai aktiviti bagi menyemarakkan semangat cinta dan negara di peringkat sama ada di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan juga komiti. Kalau bagi Jabatan Penerangan, untuk mendekati golongan ini, kita ada program bermula di peringkat sekolah lagi. Di mana kalau untuk peringkat sekolah menengah, kita ada program pentarama Ads Kelab Malaysia Ku. Di mana ini pelajar-pelajar sekolah menengah lah. Bagi pelajar sekolah rendah pula, kita ada pentarama Homecoming. Yang ni kita menggabungkan sebenarnya selain daripada elemen pendidikan, kita juga ada elemen hiburan tetapi bermaklumat.
1: Hiburan tak arah juga ni.
2: Bukan saja kata orang tu suka-suka nak berhibur tetapi bermaklumat dan juga terarah. Jadi melalui program sebuah ini dapat memahami dan juga menerapkan nilai-nilai sejarah, memberi mereka bagaimana menghargai jasa dan pengorbanan generasi-generasi yang sebelum ini dalam pengertian untuk menghayati erti sebenar kemerdekaan. Dan secara fizikalnya Japan juga tu memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menyampaikan konten dan kandungan yang lebih kreatif, kerana kita sedar bahawa generasi hari ini itulah dia punya kata orang tu platform dia, dan itulah dia punya hari kehidupan harian dia. Jadi kita tak tinggalkan tu dan kita sematkanlah semesis-mesis patriotisme dan juga berkaitan dengan kenegaraan ni. Dan kita berharap supaya golongan muda juga menjadikan ejen perpaduan dan akan meneruskan legasi kemakmuran, keharmonian dan juga perpaduan yang ada di kalangan masyarakat hari ini untuk dibawa ke masa hadapan.
1: Jadi apa yang dah dipupuk tu dijaga dan terus dijaga untuk masa hadapan.
2: Terus disemarkan.
1: Terus disemarkan, insyaAllah. Baik, Tuan Razie, kita dah kejap. Tadi kita dah dengar semangat Tuan Razie, kita kata untuk kibarkan jalur gemilang, jangan biarkan jalur gemilang tu orang kata jadi macam lagu ni, suci dalam debu. Duduk kat tepi aja tapi tak dikibarkan. Jangan. Kejap lagi kita bersama kembali dalam Coconut Shake dulu di Melaka FM.

0: Itu dia Suci dalam Debu. Dah pasti dah kan, dah dengar tadi suara Tuan Pengarah Penerangan kita bercerita dengan semangatnya untuk menggalakkan, mengajak bersama untuk satu rumah, satu jalur gemilang. Ha, tapi ini lah ceritanya Tuan Mazli. Yeah. Bila cerita tentang pemasangan bendera ni.
1: Yeah.
0: Tiap-tiap tahun rasanya ada yang dengar.
1: Betul.
0: Salah lah, tersilap lah, terbalik lah, salah bendera lah. Ya. Macam mana ni? Terutamanya untuk orang ramai ni yang ada persoalan cara pemasangan jalur gemilang. Betul? Ada pun ada yang pilih jalur gemilang. Betul? Mana dia orang nak dapat maklumat tepat ni, Tuan?
1: Okey. Terima kasih tentang soalan ni. Sebenarnya ini antara juga apa kata isu-isu panas.
0: Ha,
1: bila berlakunya ataupun ada kesilapan tentang pemasangan bendera jalur gemilang kita ni. Jadi untuk makluman semua pendengar, Jabatan Penerangan ada menyediakan bahan rujukan rasmi lah berkaitan dengan panduan untuk pemasangan bendera. Yang ni kita telah kita mengikut bagaimana adat istiadat dan panji-panji negara lah.
0: Yeah.
1: Jadi untuk merujuk ni, kita pun mengikut peredaran zaman. Kalau dulu kita buat secara buku.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi buku dia payah nak bawa kuru kili. Jadi Jabatan Penerangan sekarang ni telah menjadikan satu platform maya yang dikenali sebagai platform D-Book. Jabatan Penerangan. Di mana boleh dilayari dbook.penerangan.gov.my. Itu hak yang secara official.
0: Official dia.
1: Dan boleh juga dimuat turun bahan ini melalui portal Merdeka 3606. Boleh juga secara, kita kalau tak pergi ke D-Book ni sendiri, kita boleh pergi ke portal Merdeka 3606. Di situ semua maklumat berkaitan dengan kenegaraan ni kita pamerkan.
0: Kita pamerkan. Semua yang ada di situ.
1: Semua dah ada di situ.
0: Jadi
1: jadi ini, untuk orang ramai, layarilah sama ada dua platform tersebut, di books.penerangan.gov.my ataupun portal Merdeka 360.
0: Merdeka 360.
1: Yeah.
0: Okey, tadi mungkin tambahannya dia nak mengikuti kalau tadi untuk konten bahannya. Bagaimana nak ikut perkembangan dan program sambutan Hari Merdeka, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ni? Macam mana pula? Boleh tempat yang sama ke ataupun ada tambahan ni?
1: Untuk makluman para pendengar, semua maklumat berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ni, semua pendengar boleh melayari ya. Kita ada platform yang disediakan, macam saya kata tadi, platform Merdeka 3606 ni menyediakan semua maklumat dan berkaitan dengan program-program Merdeka kita pada tahun ini di peringkat persekutuan lah. Ini maksudnya bukan negeri Melaka, peringkat persekutuan. Dan kita boleh tahu apa program-program yang telah dirancang. Dan juga boleh jugalah ataupun portal ni tadi bolehlah dilayari melalui www.merdeka360.my. Di samping tu juga tuan-tuan dan perempuan juga bolehlah melihat di mana maklumat daripada Jabatan Penerangan sendirilah. Melalui maklumat-maklumat yang dipaparkan di media sosial Jabatan Penerangan sama ada Malaysia ataupun negeri Melaka.
0: Jadi tinggallah search, cari je. Baik, mungkin juga sebagai penghujungnya lah, kita boleh katakan sebagai penghujungnya, peruntuknya, sebelum kita nak bersama dengan hari yang cukup bersejarah untuk tahun ini, dan harapan daripada pihak Tuan sendiri, terutama untuk masyarakat, dan mungkin ada sebagainya juga dari Jabatan Penerangan sendiri, insyaAllah.
1: Okey, terima kasih. Harapan saya agar sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini akan menjadi wadah untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam menghayati erti semena kemerdekaan. Dan menghargai juga jasa-jasa pengorbanan para pejuang kita yang terdahulu, orang-orang yang lebih mendahului pada kita. Dan di samping itu juga kita menyukurilah nikmat keamanan, keharmonian dan juga kemakmuran yang telah kita hadapi. Dan semoga itu juga, saya menyeru pada semua masyarakat yang berada di Melaka ni untuk bersama-sama menjayakan kempen insentif satu rumah, satu jalur gemilang dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman, premis perniagaan, pejabat, institusi, pada kenderaan dan juga mana-mana lokasi yang sesuai. Kalau ada keliling pagar, keliling pagar lah. Sebagai tanda menzahirkan cinta kepada negara, kebanggaan dan kesetiaan kita kepada negara. Pada masa yang sama juga, saya mengalukan penibatan semua agensi dan juga jabatan sama ada kerajaan atau swasta dan juga bukan kerajaan untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan menerusi berbagai program dan aktiviti yang dianjurkan sama ada di peringkat kebangsaan, negeri maupun di daerah. Dan orang ramai juga digalakkan sebagai kata orang tu apa, untuk memeriahkan
0: memeriahkan ini.
1: Di media sosial ni kita menggunakan tanda pagar HKHM2026 atau hashtag Malaysia Madani ataupun hashtag kesejahteraan dinikmati dan hashtag Merdeka 360 di semua platform media sosial. Dan di situ juga, di sini juga saya nak memaklumkan bahawa di peringkat Negeri Melaka, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalan Gemilang telah berlangsung pada 10 hari bulan yang lalu yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka di MITC Aikro. Dan di samping itu juga kita, Yang Amat Berhormat telah meluncurkan ataupun melepaskan Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Ni orang tanya pula apa pula X Jago ni kan?
0: Apa benda ni
1: Jago tu apa pula? Okey, untuk makluman semua pendengar, Jago ni merupakan singkatan daripada Japan, Jabatan Penerangan Arena Penggerak Community.
0: Branding dia tu.
1: Branding dia. Jago ni merupakan sebuah lori yang kita dah suai ubah. Ubah suai menjadi kenderaan yang mati purpose. Di sana dia ada LED, dia ada juga stage, dia juga ada apa, paparan, dan dia juga ada kata orang tu apa, untuk tayangan. Kalau kita nak buat wayang pacak pun boleh lah. Dan juga kalau kita nak berforum boleh. Kita nak buat persembahan, nak menyanyi, nak berceramah,
0: semua boleh.
1: Itu dia kata berbagai guna.
0: Betul.
1: Jadi di samping itu kita meneruskan lagi program kembara kita ni pada 15 hari bulan nanti. Ya, 15 hari bulan Ogos nanti, hari Sabtu ni, bertempat di Maiden Mall Aikroh. Kita akan membuat pelepasan checkpoint yang pertama. Di mana dalam dijangkakan pada pukul 3 petang. Di sana kita akan memulakan pelepasan untuk fasa kedua lah. Berkaitan dengan kembara mereka Jalur Gemilang S Jago ni. Kemudian dia akan berbarak ke Balai Bomba Aikroh, Melaka Mall, Taman Kerjasama, dan checkpoint sebelah petang punya checkpoint terakhir adalah Masjid Alami. Kita ada kluster agama.
0: Kluster agama.
1: Jangan ditinggalkan. Dan yang menjadi puncaknya pada sebelah malam, di mana pukul 8:30 malam kita akan bermula di dataran MBMB, di mana Jagoh ni dia akan tunjuk diri dia yang sebenar. Di mana di situ kita akan ada buat persembahan, tayangan berkaitan dengan kuis kenegaraan dan juga maklumat-maklumat kemerdekaan. Jadi pada warga Melaka yang berhampiran dengan dataran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, pada 15 hari bulan pukul 8:30 malam, datanglah beramai-ramai untuk kita melihat persembahan yang telah kita rancangkan. Dan itu sekali lagi saya mengucapkan ucapan terima kasih lah kepada Melaka FM dan DJ Zaim atas kesudian untuk menerima saya pada petang ini. Dan juga sama-samalah kita menunjukkan semangat cintakan negara ya, dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang.
0: Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kerana sudi bersama. InsyaAllah ada orang waktu kita akan bersama dengan nanti. Tapi semangat itu kita kena pinjam pendengar sekalian. Kerana untuk kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang kita di Prims, kita rumah, kita kenderaan kita, sebagai salah satu tanda meminjam kata-kata Tuan Mazir tadi. Menzahirkan apa yang kita rasa, apa perjuangan yang dilalui oleh nenek moyang kita untuk memerdekakan negara kita. Betul. Yang cukup aman. aman sentosa ni. Baik, terima kasih tuan.
1: Terima kasih.
0: Nanti kita akan bersama lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia tadi baru saja bersama dengan yang berusaha Encik Mazi Hamdan, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka, bercerita tentang kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Anda kalau belum lagi tu memang nanti sama-sama kita sebat dia nanti. Okeylah, terima kasih untuk anda yang bersama tiga dan juga waktu ini. Selepas ini bersama dengan Kasugas yang akan bermani hingga pukul 6 petang nanti dalam Panorama 26 di Melaka FM. Terima kasih kepada kami di Melaka FM, personakan Coconut Shake dulu berakhir di sini, dan juga Persona 102. Izinkan saya Dr. Nudin mengundurkan diri. Jumpa dan jumpa lagi. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM, mempersonakan.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Baiklah, untuk Panorama 26 edisi hari Rabu hari ini 12 Ogos 2026 bertemankan saya Murni Safina Azza Abu Salim. Ya, Cikgu Murni pula temani semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik, ya. Terima kasih kami ucapkan kerana kekal setia menjadikan siaran kami sebagai penemanan anda di waktu ini yang dah selesai menjamu selera, nak meluangkan tugasan bekerja, selamat bekerja. Yang mungkin mak-mak abah kita kat rumah yang sedang berehat, selamat beristirahat, ya. Dan apa pun, untuk jam ini kita akan dengarkan Zoom Music tanpa henti. Dan seperti biasa juga, tiga petang nanti kita ada segmen Dendang Sayang Warisan, ya. Tak lupa saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan segar saya sebentar tadi, DJ Daim Zainuddin, yang telah temannya anda untuk Pesona 10-2 Kai Bahar Alala Sayang. Hasil untuk anda, Panorama 26 Melaka FM.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Sound Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music Tamu.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Semusik selama 1 jam Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesan.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan, jangan.

0: nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Ya, kita dah buka tirai segmen Dondang Sayang Warisan kita. Dah 3.10 minit petang. Ya, dan seperti yang telah pun Muni khabarkan, hari ini kita bertemakan siapa lagi kalau bukan Yasir Rata kita. Assalamualaikum Yasir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Muni?
0: Khabar baik Yasir, okey?
1: Kat pipi tu memang ori kau. Bikin filter ni.
0: Kat bos kita beli banyak tau, nampak?
1: Oh, bila bertentang pun nampak.
0: Bau ingat filter kan? Ramai ingatkan filter. Tidak, ini memang semangat cintakan negara.
1: Masya Allah, dekat Masya
0: pipi
1: Allah.
0: Pun ada stiker tau. Hari kebangsaan kita. Yasir dah kibar jalur gemilang dah Yasir?
1: Dah. Dah.
0: Sikit dah lah dah tu. Panjang harukan dia baik macam biasalah kan. Hari Rabu petang-petang hari ni kita ada segmen Dondang Sayang Warisan. Kalau nak serampan laut pun boleh telefon kami lah.
1: Ya?
0: Tadi Kak Zura kata Kak Zura dah standby tapi pantun belum ada. Tak apa, boleh cari Kak Zura, sempat lagi Kak Zura. Ya, nak telefon kami 06-282-44-7706 284-3377. Jomlah telefon kami. Tapi Yasir, selalunya ada pembuka kan?
1: Ada.
0: Mestilah ada pembuka. Dondang sayang ke sampai laut?
1: Sayang.
0: Sayang. Ya, sayang.

0: Bukan sebarang loyang.
1: Loyang eh? Lama tak dengar loyang.
0: Bawa lah loyang berdehem-dehem.
1: Berdehem tu? Ha, kita kak.
0: Bawa kuih. Loyang lah loyang sebarang-sebarang loyang.
1: Ni buat kuih ros ni.
0: Petanglah hari kita berdondang sayang. Kawan ramai dekatlah mana kita. Alah FM Air Melaka lah FM.
1: Hari ni memang konsep dia berdehem-dehem eh.
0: Petanglah hari berdondang sayang. Orang Melaka, amarilah kita lah FM. Melaka FM.
1: Hari ni memang konsep dia tu berdehem-dehem lah eh.
0: Betul.
1: Satu patah membuka Yasir untuk semua lah pendengar Melaka FM. Jadi jangan lambat-lambat telefon tau.
0: Jangan lambat-lambat jangan.
1: Nanti kau tiba-tiba tak dapat. Eh dah habislah waktu ni ya.
0: Kena cepat-cepat.
1: Cepat-cepat. Assalamualaikum. Siapa di sana? Selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Selamat murni dan Cik Yasir Asa.
0: Waalaikumsalam abang. Sihat?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Abang dekat dengan radio ke tu?
2: Tak agak. Jauh.
1: Sebab dengar suaranya berdaba-daba balik ha.
2: Feedback kan?
1: Ni dah okey dah,
2: Okey.
1: Baik, ini nak donang sayang. Dua pantun?
2: Ya, donang sayang
1: tak? Dua pantun eh? Baik, silakan.
0: Atak.
2: Atuk, kesan eh?
0: Okey. Abang masuk bang.
2: Lagi menjana di waktu petang.
0: Jalan apa tu?
2: Ikan.
0: Iya ke?
2: Banyak dapat naikkan keli.
0: Ui. Alamak. Ni mesti kat parit belakang rumah ni.
1: Keli belado sedap.
0: Masuk.
2: Pergi menjana di waktu petang.
0: Betul. Wah.
2: Ni dia.
0: Masuk dia bang. Sekejap Masuk.
2: Apa kena pasang di pokok pisang? Ata-ata.
0: Apa ya?
2: Kalau berbuah sekali, cuma sekali.
1: Pokok pisang tu.

0: cek kumur.
1: Iya.
0: Kalau berbuah dua kali, tak nak dua kali.
2: Entah dia bang, apa nak kata kan, dah memang macam gitu.
1: Kali je kan. Ya si jauh ya.
2: Okey, saya cuba Ikan belanak, si ikan bertutu.
1: Ikan je lah
2: Beli kat pasar Bukit Baru.
1: Dekat je.
2: Tapi tu je.
1: Dekat je.

0: bus lah betul.
1: Tapi kita ada bawa kereta semua, ada ekor.
0: Boleh lah.
1: Belikan saya sekilo paku. Beli paku sekilo.
0: Buat apa?
1: Orang buat rumah sepupu kot.
0: Sekilo.

0: macam museum.
1: Dari tu dia akan buka.
0: Jarah memang takkan dilupakan, kawan semua. Sudah termaktub kat buku, kat dalam buku. kalau bagi jat dia macam disambung.
2: Terkejut kita.
1: Tadi dia melambung lah. Lepas itu hilang lagi jap.
0: Hilang lah. Okey bang. Okey bang. Terima kasih. Alhamdulillah.
2: Ya, terima kasih bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ni tengah fikir sekilo paku nak buat apa sih?
0: Ada buat rumah sepupu.
2: Oh, buat rumah sepupu.
0: Jadi sepupu ni pakai kajati. Jadi dia tak pakai orang berkata apa yang jenang-jenang sekarang tak ada.
2: Yalah, tapi ada yang kata tak banyak pun sepaku sekilo paku tu.
0: Mana kalau tak cukup beli lagi.
2: Beli lagi dekat.
0: Okey, sebab paku besi kan.
2: Kedai dekat je. Assalamualaikum. Selamat petang siapa tu?
3: Waalaikumsalam. Selamat petang.
2: Siapa tu yang punya suara ni?
3: Apa tu?
2: Oh, Kak Ziza. Ya Allah, Kak Ziza.
0: Kak Ziza. Nonaku Aziza.
2: Kak Ziza ni petang-petang ni orang sayang ke nak sampai laut ni?
3: Serampang laut lah.
2: Ajay, baik. Kita bagi hasil serampang laut lah, Yasir. Okay, Yasir, boleh? Boleh? Baik, Kak Ziza, jom kita.
0: Tak mau. Masuk, Kak.
4: Buahku ini si buah durian.
0: Main buahku ini
4: buah durian bawa ke pekan, ke ulu kelang.
0: Ewa.
4: Alai sayang ke ulu kelang. Bulan ini bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Mari bersama sebagai salutin.

0: tetap rumah Mak Kia.
1: Alah sayang.
0: Alah sayang rumah Mak Kia.
1: Mak Kia.
0: Ramai-ramai kita pasang jalur gemilang.
1: Ya. Yeah.
0: Alah jalur gemilang. Baru satu kampung nanti nampak meriah.
1: Ah, betul.
0: Dendang nampak meriah.
1: Kiki buat jalur gemilang
0: Ya.
2: Fiu.
1: Sorry.
0: Okey, masuk.
3: Buah pau si buah petai.
1: Oi.
0: Buah petai
3: Si buah petai mari diikat berkali benar. Alah sayang berkali benar.
0: Ya.
3: Dari jauh kau intai-intai. Kau intai-intai mengapa dekat kau menghilang.
1: Alah,
3: alah sayang kau menghilang.
1: Assalamualaikum. Salam. Apa jawab ni tu Yasir?
0: Jawab. Lompat-lompat singa anak tupai.
1: Ui, jatuh dia kah?
0: Alah singa anak tupai. Tupai yang lompat tadi tu tak ada bulu.
1: Kesian.
0: Alah dendang tak ada bulu.
1: Sejuk dia.
0: Memang saya ni kuat mengintai.
1: Baya.
0: Alah kuat mengintai. Sebab ni saya seorang pemalu. Dendang-dendang orang pemalu.
1: Oh, kalau pemalu kena mengintai ke?
0: Macam nak tengok dekat-dekat tak berani. Itu kata tadi. Dekat hilang.
1: Dekat
0: hilang.
1: Dia tengok di sipi-sipi.
0: Betul. Saya ni sebenarnya pemalu kan.
1: Malu Tak tahulah siapa yang percaya cakap Yasin.
0: Ya, salam.
1: Baik, telefon kami 06-284-7777 Kita nantikan ni ramai lagi pendengar-pendengar kita. Kejap lagi kan ujung-ujung telefon tak dapat dah. Dah terlambat pula kan. Ni mana kita punya adik Amar kita, Kak Zura kita, yang selalu telefon kita setiap minggu ni. Alah, pantun-pantun mudah-mudah pun tak apa.
0: Sonok-sonok petang-petang ni kita sambut kan.
1: Yeah. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa tu?
4: Waalaikumsalam.
0: Hello, Mak. Lama tak apa.
1: Tak sihat-sihat
4: Aduh pantun
1: Aduh pantun macam biasa lah.
4: Tak sayang.
1: Baik, jom.

0: dan payung.
1: Oi.
0: Yang mana kan tuan tu ingat suruh.

0: berbelah-belah pagi kasihnya, ya. Yeah.
1: Tapi Tok Zat memang macam ini, Tok Zat. Jangan suka-suka, Tok.
0: Bahaya ni, berbahagi cinta ni.
1: Pagi hari mancing ikan.
0: Apa punya sini jawab ni kan? Dia fikir je ni.
1: Balik mancing pergi mengaji.
0: Oi, alhamdulillah kan ni.
1: Apa pening
0: Jawab kalau berani ya.

0: Itu ni.
1: Air itu je itu.
2: Layang-layang,
1: simak layang. Hari layang besok pantun.
2: Inilah hari kita berundang sayang.

0: Marilah pergi kat Bandar Melaka.
1: Ada function kot.
0: Ni. Tahu sebab apa?
1: Kenapa tu?
0: Ada festival baju kebaya.
1: Oi.
0: Oh, cantik-cantik.
1: Bayonya lawa.
0: Oh, lawa.

0: ke Melaka. Budaya Melaka.
1: Jangan kita hilangkan.
0: Jangan hilang. Itulah tiap-tiap minggu. Terima kasih Melaka FM. Ya tu?
2: Banyak orang gitu saya.
0: Masya-Allah.
1: Tok Zek jaga diri Tok Zek ya.
2: Insya-Allah.
1: Baik Tok Zek. Insya-Allah.
2: Sama.
1: Terima kasih Tok Zek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tutup Zek kita betul Rona Sayang ni jangan kita hilangkan.
0: Jangan hilangkan. Baik Rona Sayang baik Bantun.
1: Betul.
0: Itulah Melaka FM. Rabu Khamis. Rabu Rona Sayang. Kamis pantun.
1: Pantun.
0: Dua-dua tu janji kena ada janji semua.
1: Janji.
0: Sanci.
1: Janji. Baik, jom teruskan lagi. Boleh terus lagi Yasir?
0: Boleh.
1: Malu je kan? Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, apa khabar tu?
1: Khabar baik.
0: Khabar baik, bang.
3: Khabar baik. Ya.
1: Ya. Abang ni pun ikut Yasir kan ni?
3: Sini. Ya, betul. Saya.
1: Betul. Ya, betul. Ya, saya Amar. Baik, Amar. Macam biasa dorang sayang, Amar?
3: Ya, dorang sayang. Sebab minggu lepas dah serampak laut.
1: Baik.
3: Jadi, takut pinggang patah hari ni kita nak sayang lah.
1: Risau pinggang patah tu minggu lepas. Ya, jauh betul bagi dia. Dua pantun so,
3: Minggu lepas, buat pinggang tu hampir-hampir tak boleh nak sambung.
1: Alamak, risau.
3: itu yang kebahayaan dia tu.
1: Kebahayaan. Baik, jom lah kita dondang sayang dua pantun dengan Amar.
3: Ya, betul.
1: Ya, dari Sabah datangnya.
0: Oi, mantap lah.

0: Banyak kat main store ni. Ha. Main net on.
1: Mari dia letak di dalam loyang.
0: Wah. Dah siap going ke tu?
1: Ai pergilah beli subi kentang.
0: Yeah.

0: belum lah Kevin tak buat macam ini bang. Tak ada Nona Sayang ni.
1: Ya sayang.
0: Betul. Terima kasih Kak Melaka FM. Kawan ramai. Tradisilah kita lupakan. Jangan lupa.
1: Ah, tu je kan. Kena jagalah warisan kita ni kan.
0: Betul. Kalau tak kita,
1: siapa lagi? Baik, patut kedua Amar.
0: Alright. Capung, capung. Masuk.
2: Jalan-jalan ku kata belut.
0: Yeah.
1: Capung Amar ni.
2: Singgah dulu membeli nangka.
0: Wah, wow. Sedap tu.
2: Jalanlah jalan ke kota belum.
0: Tak pernah sampai ke bang?
3: Kali sampai lah tu.
0: Baik, insyaAllah.
2: Cinta ini sudah terpaut. Tundang sayang. Jasad kat Sabah Melaka. Hello. Hati kat Melaka.
1: Aduh. Apalah buat macam ni. Kejadian orang Melaka ni. Kejadian orang Melaka ni.
0: Betul.

0: dasar dia rasa.
1: Itu betul basic show tu.
0: Fuh, jauh sangat tu. Ha. Ya, asyik dia fikir. Apa ni? Apa nak jawab? Ha.
2: Petang hari pergi ke kota.
0: Okay, pergi kota kita.
1: Kita okay. Pergi kota petang.
2: Alright, sekejap.
1: Pergi kota kita petang, ya.
2: Belikan saya sebotol cuka.
0: Cuka pula? Tadi paku.
2: Oh. Mak masak-masak nak bagi makan.
0: Oh, nak cuka.
2: Petang lang hari pergi ke kota. Bang.
1: Ya.
2: Oh, bang.
1: Ya.
2: Kalaulah sungguh bagai dikata, Bang Amar sayang, bang, kenalah cari Melaka. Bini orang Melaka.
0: Itu cerita dia.
1: Para pendengar sekalian, tolong carikan, boleh tak?
2: InsyaAllah ada.
0: Sanggup datang ni, jauh ni.
2: Kalaulah sungguh

0: Tak ada sambung tu betul tu bang.
1: Tak tahu kau jodoh tak lama tu.
2: Mana tahu tiba-tiba ada cila-cila dekat di bendang ke dekat RTM ke kita tak tahu.
0: Ada bang, ada. Kalau di bendang nanti saya tanya Kak Zu punya adik-beradik ke siapa-siapa bujang yang nak buang kan.
1: Oh boy, sanggup ke sampai ke Melaka
0: main. Tapi kan kalau dah jodoh tak kisah pun macam mana jauh pun.
1: Betul. Cinta bukan segala bukan penghalang kan.
2: Kalau setakat dari Sabah nak ke KL 2 jam. Kalau KL dari KL lain nak ke Melaka berapa jam?
0: Sejam lebih ha. Kalau jam pun 2 jam abang. Apa pun tak boleh bang.
2: Padahal boleh
0: sampai. Bang, modal ada modal?
2: Modal
0: insyaAllah.
1: Baik Amar, terima kasih Amar.
0: Selamat petang.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Di situ cerita dia Sabah sampai ke Melaka lah 4 jam lebih kurang lah.
0: Tak, tapi kalau nak jodoh tak boleh kata apa dah ya, mereka pun kita boleh kahwin.
1: Jauh eh? Tak ada jauh lagi.
0: Jodoh?
1: Jauh lagi bagi contohnya. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang. Ya, saya sekarang tak dapat agak dah siapa-siapa sekarang ni. Keliru dah ni sekarang ni. Pak Wang ya? Macam Pak. Hal gitu suara seakan-akan Kak Zura. Saya dah keliru Kak Zura ke Wan Cak Bar ni sihat eh?
3: Alhamdulillah.
2: Saya si.
0: Selamat Wang, alhamdulillah. Sihat.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Syukur.
1: Jadi dua hari ni. Dua pantun. Dendang sayang eh.
2: Sampai
1: laut. Marilah joget kita ya. Okey.
0: Ayo. Eh, mana masuk?
2: Alamak, tak bagi tahu.
0: Okey.
1: Tak bagi tahu lah Yasin. Okey. Macam mana ni?
0: Tak kena marah.
1: Boleh. Kita boleh pusing balik. Don't worry.

0: jalur gemilang.
1: Betul.
0: Kalau saya pesan jalur gemilang. Kawan-kawan.
1: Nah, ya saya kayu sampan tadi tu.
2: Mancing mari ikan semilang. Ala ikan semilang. Mancinglah mari dengan Dak Farhan.
1: Wih, lebay.
2: Kau ngapung. Adendang-dendang dengan Dak Farhan. Eh bang, saya ni dah pasang jalur gemilang.
1: Alhamdulillah.
2: Ala jalur gemilang. Marilah pasang kita bulan 8.
1: Ya. Yeah.
2: Sebab hari air kemerdekaan. Tapung. Masuk.
0: Lenggang lenggok si anak dari.
2: Oh, macam anda tak boleh.
0: Sambil berjalan bawa ayam golek.
2: Ayam golek.
1: Ayam golek.
0: Sayang si ayam golek.
1: Ayam golek. Ayam boleh sedap eh.
0: Elo pasang bendere. Pasang bendere. Jangan sampai pasang bendere terbalik.
1: Ah betul. Salah tu.
0: Jangan pasang bendere terbalik.
1: Tak perasan ke kan?
0: Elo kata pasang bendere.
1: Jadi.
2: Sedap mari Singapura balik.
1: Hui, sedap. Petang-petang ni.
2: Singapura balik.
0: Patah-patah.
2: Belilah mari kedai Pak Malik.
1: Senang eh?
2: Ada nendang-nendang kedai Pak Malik. Betul. Betul, jangan pasang bendera terbalik. Alah, jangan pasang terbalik. Kalau terbalik, nanti saya akan terbalikkan rumahnya. Alah, sayang akan terbalikkan rumah dia.
1: Tak boleh langsung terbalik. Terima kasih, Pak Wan.
2: Itu dah bukan bantun dah tu. Dah bercerita. Kalau dah macam tu, dah bercerita dah.
1: Aduh, terima kasih Pak Wan ya.
2: Betul lah, jangan terbalikkan bendera.
1: Jangan.
2: Bau-bau ni ada satu tu tak ada dia punya lambang tu kan.
1: Ya, katanya kan.
2: Jahitan tercabut.
1: Janganlah kita pasang yang tu kan.
2: Tapi kalau dah tahu macam itu, jangan pasang. Yang rahsia dia memang rahsia. Kenapa nak pasang yang ada jahitan?
1: Betul.
2: Angin pula disalahkan tuan-tuan.
1: Ni rahsia. Kalau nak kira-kira yang macam
2: kira-kira
1: macam
2: kira-kira lama-lama memang akan reput lah kain-kain ni kan. Tapi kalau yang jahit-jahit tu janganlah.
1: Betul. Turunkanlah tu guna.
2: Ya.
1: Terima kasih lah Pak Wan eh. Ramai seru-seru kat surah kita dekat TikTok lah Yasir eh.
2: Mana kat sana ni?
1: Kan kat surah kan? Kan kat surah kita tengah sibuk.
2: Tengah
1: busy lah. Tapi siapa telefon ni? Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Kita seru-seru. Kita seru-seru muncul. Kak Zura.
3: Ya.
1: Dah selesai ke kerjanya tu?
3: Belum siap.
1: Kita rehat kejap lah Kak Zura.
2: Alah Kak, 10 minit pun tak sampai lah Kak.
3: Ya.
1: Kak, ini dana sayang sambal laut Kak?
3: Biasalah sambal laut.
1: Baik.
2: Ini kat joget ni.
1: Saja nak ajak kita joget sama-sama petang kan? Jom lah kita.
2: Ya. Caprong.
1: Balik tanya lain caprong.
2: Belum naik. Masuk.
3: Pergi pasau di pagi hari.
2: Yang buka petang tu.
3: Di pagi hari hendak membeli sebuah nangka. Alah sayang si buah nangka. Wahai hati yang bijak abis cari. Bijak abis cari. Negara kita bila merdeka.
1: Senang sangat kuih.
3: Alah sayang bila merdeka.
2: Bila kau
1: Senang sangat kuih sakat ni. Senang lah. Dia buat-buat susah je Yasir ni kan.
2: Petang hari rumah Mak Esa.
1: Mak Esa
2: Alah rumah Mak Esa. Rumah Mak Esa. Membeli sogos.
1: Mana?
2: Alasan beli sogos.
1: Lama tak tengok.
2: Soalan akak memang susah. Alah, memang susah. Saya cuba 31 Ogos. Alah sayang, 31 Ogos.
1: Dia minta sugus kat Kak Hazianya.
2: Aduh, susah lah Kak. Okey Kak. Ha.
3: Rama-rama di pohon duri.
2: Okey.
3: Di pohon duri, bungalah mawar jatuh di telaga.
2: Haa.
3: Bunga mawar jatuh di telaga.
1: Haa.
3: Sahabat ketawa senang dicari.
2: Betul.
3: Senang dicari, sahabat sejati susah nak jumpa.
1: Betul.

0: cari ikan telaga.
1: Telaga, okey.
0: Ikan telaga. Tangkaplah mari. Pukul 3.
1: Pukul 3 eh? Oh, tepat.
0: Alah sayang, pukul 3.
1: Tepat eh? Ha.
0: Memang dah itu lumrah dunia. Ha. Alah lumrah dunia. Sahabat ketawa sama dengan keluarga. Yeah. Kawan-kawan semua dengan keluarga. Yang itu yang paling senang kita nak ketawa. Eh? Itulah sahabat sehidup semati saya.
1: Ya. Yeah.
0: Orang yang dekat.
1: Betul? Terima kasih Kak Zura. Ya, betul. Salam. Ya, betul ya Asyik. Kadang-kadang ni kan, macam mana kalau dengan
0: macam
1: keluarga?
0: Macam mana pun sebenarnya dengan keluarga. Kalau kita kawan pun kata kawan best friend kan. Tapi balik-balik je kita dengan keluarga juga.
1: Betul.
0: Adik-beradik.
1: Ya. Dia macam air dicincang takkan putus.
0: Betul.
1: Gaduh macam mana pun tetaplah tu yang kita cari.
0: Memang gitu je. Macam mana pun. Betul.
1: Oh, siapa di talian ya? Assalamualaikum. Selamat petang. Halo. Terputus pula lah. Tak apa, telefon kami kembali 0628244770 0628433777. Adik kata betul tu eh.
0: Betul.
1: Terima kasih yang terus mendengarkan Asyik Melodi dan Sayang waktu ini. Ya, yang jengah-jengah dekat TikTok pun terima kasih Kak Jima. Ya, ada Kak Zahrah kita. Ya, ni tadi akak kita Cik Syukuri. Gaya apa tu sih?
0: Ya, dah boleh sambung masak.
1: Oh tu gaya masak. Dah boleh sambung yang tengah masak eh. Ya. Kata Cik Syukuri darah daging baik buruk kena jima.
0: Betul. Syukuri mulia. Ya.
1: Ya, macam mana pun kita kena terima.
0: Macam
1: dah.
0: Mana jahat pun dia keluarga kita.
1: Keluarga kita tak akan cari. Jangan sedih. Jangan sedih.
0: Contoh-contoh. Ada drama-drama filem kan.
1: Oh, drama filem eh. Betulnya filem ni. Baik, terima kasih berundang sayang dengan kami dia petang hari ni. Kalau nak cuba yang pertama kali lah Yasir kan. Ada yang macam takut-takut nak cuba kan.
0: Cuba je. Kita boleh ambil yang bantu-bantu senang. Buat cepedak di luar parau. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya ni pun sama-sama baru belajar. Kalau salah nanti Cikgu Murni tolong.
1: Aib.
0: Aib.
1: Cici. Jomlah kita dengan saya. Telefon kami 0628244777 0628244777. Kejapnya ni tadi saya pun siapa. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa tu? Kenapa terputus lagi ni? Telefon kita balik boleh terputus ni. Tak tahulah kenapa terputus kan?
0: Kenapa eh?
1: Dia jangan putus kasih sayang dah lah.
0: Tak apa. Kalau putus telefon tak apa. Jangan kasih sayang.
1: Ya, betul. Kasih sayang tu biar berpanjangan kan?
0: Selama-lamanya.
1: Yelah, telefon-telefon kita lagi eh. 0628244777 0628433777. Ini mana kita punya penundang sayang lagi ni?
0: Pasang dulu lah.
1: Lihat dulu lagi satu lagu eh. Lupa lah tak nak bagi Yasir rehat hari ni.
0: Tak apa, boleh.
1: Saya bagi Yasir dorong saya terus je.
0: Boleh, kita memang kalau dengan berhijab straight sampai habis.
1: Straight sampai habis lah. Tapi tak apalah, kita lihat kejap lah. Kita bagi 2 minit lah, 2 minit. Lagu pendek je, joget pantun asmara. Dato' M. Dakila boleh?
0: Cheer,
1: telefon kami kembali kejap lagi.

0: Ah, tidak joget pantun asmara katanya Yasir. Eh, nyanyian Dato' M. Dak Kilau. Eh, lupa dah nak mic Yasir. Oh.
1: Hello.
0: Hello, ada.
1: Hello.
0: Ada. Eh, dia lah macam telefon. Hilang. Suara dah hilang. Ada.
1: Ada. Sedap lagu pantun asmara ni.
0: Lelo,
1: tapi 2 minit lagu ni.
0: Lagu ni 2 minit je.
1: La la la la la.
0: Betul.
1: La la la la la la la la.
0: Dia ambil la dulu.
1: Pantun ni tak tahu.
0: Kan.
1: Saya always support Dona Sayang. Moga terus kekal jadi warisan negara. Enjoy dengan tayang-tayang. Yana, betul. Dona Sayang ni tirau UNESCO, tuan-tuan.
0: Ya.
1: Satu dunia tahu Dona Sayang.
0: Kan. Kalau macam ada sekarang ni anak-anak kita nak belajar kan, budak-budak sekolah, boleh je.
1: Sekarang ni ada institut yang mengajar.
0: Dah sayang.
1: Boleh pergi dekat balai adat tu sebenarnya. Time dia ada time dia untuk siapa anak-anak nak belajar Dona Sayang. Boleh roja daripada Institut Seni Warisan Melaka.
0: Sayang tau lepaskan peluang ni sementara. Betul. Ada peluang nak belajar.
1: Kalau dulu kita pergi ke sekolah-sekolah ngajar. Time-time dia punya curriculum tu kan. Tapi sekarang ni budak-budak sekolah petang pergi dekat balai adat tu. Dia boleh belajar apa semua. Macam Dona Sayang, tarian, gendang.
0: Tarian, gendang semua ada. Ada. Betul lah agak balai adat tu.
1: Jadi itulah warisan kita. Kalau ada siapa-siapa mak-mak nak bagi anak dia tahu pasal Dona Sayang ke, tarian tradisional ke, muzik-muzik tradisional, boleh roger institut Iswah.
0: Iswah itu untuk anak-anak je lah.
1: Untuk anak, untuk semua peringkat boleh sebenarnya. Yang nak tahu kan, boleh insyaAllah.
0: Macam peringkat umur saya ni.
1: Boleh sangat.
0: Macam muda lagi.
1: Macam ni satu hari dah dapat dah ni. Macam ni, Muni satu hari dah dapat.
0: Boleh lah. Boleh daftar lah kelas ni. Ya, saya mengajar tak sana tak?
1: Tak.
0: Tak ada lah.
1: Sebab ada cikgu sana dah.
0: Cikgu lah.
1: Terus sebab masa sekolah, jadi cikgu diperlukan banyak.
0: Betul.
1: Bila sekolah, cikgu perlukan banyak, kita ni bagi-bagi sekolah.
0: Faham.
1: Sekarang ni, semua sekolah dah datang satu tempat. Jadi tak payahlah cikgu banyak. Sekali ngajar semua.
0: Betul. Yang penting, kita bawa anak-anak kita. Sebabnya, ni lah warisan budaya negeri Melaka. Kita sayang.
1: Hilang kan, tuan-tuan.
0: Sayang. Kan sebab ambil masa kan kita nak belajar lagi, nak buat pantun tu.
1: Betul.
0: Kan? Kalau macam Muni lah, kalau tiba-tiba nak buat, kita kena cari. Macam saya carilah. Nak buat pantun tu tak pandai sangat kan.
1: Biasa kalau budak-budak dia akan bagi yang familiar punya pantun untuk dapatkan gentak dulu.
0: Macam 2-3 kucu belagi.
1: Dapatkan melodi. Nak belajar-belajar masuk. Katanya awal-awal tu memang susah. Bukan susah apa sebenarnya. Kita tak tahu kat mana.
0: Nak masuk tu kat mana.
1: Tapi bila dah tahu, dia jadi senang, tuan-tuan.
0: Itu yang boleh berdonan sayang. Lepas tu berbalas-balas pantun kan. Saya cuba angkat akhir ni. Saya rasa sempat satu lagi. Kalau sempat, assalamualaikum, selamat petang, siapa tu, siapa di sana. Terputus balik lagi ni. Kita tak tahulah kenapa ni kan. Minta maaf lah. Saya dah cuba angkat dah panggilannya ni. Halo. Assalamualaikum. Nampak terputus lagi ni. Tak tahulah kenapa dia manja-manja hari ni lah Yasir. Akhirnya tadi cucuk tinggi sangat kot. Agaknya rasa cucuk tinggi sangat tadi tu.
1: Entahlah.
0: Risau saya tadi. Pergi dia tinggi sangat, jauh sangat pergi dia. Tapi apa, mungkin sampai setakat ni saja untuk Dona Sayang kita minggu ni.
1: InsyaAllah. Minggu lepas ada lagi, tuan-tuan. Besok jangan lupa pantun.
0: Ya. Bagi esok pantun. Esok pantun dengan siapa esok?
1: Besok biasa kalau tak Tok Zek, Along.
0: Tok Zek ke tadi dah muncul Tok Zek?
1: Rasanya lah Tok Zek tadi dia dah pantun.
0: Kan? Banyak benda kena belajar ni. Apa pun kena minat betul tu.
1: Minat dulu.
0: Ya.
1: Sebenarnya kalau tak minat, kalau kita punya keluarga pun suruh-suruh, benda tu kita tak minat tak masuk pun.
0: Kena minat kan. Kena minat ni. Yasir nanti mungkin nanti dia ajar kepada warisan-warisan anak-anak.
1: Betul. Anak-anak. Dia ada cara macam mana nak minat sebenarnya.
0: Ada cara
1: Sebab benda tu kalau kita tak terangkan benda ni kan. Lama-lama dia akan hilang.
0: Ya, sayangnya.
1: Jadi budak-budak ni kalau boleh kenalah tahu. Janganlah bagi tradisi kita ni hilang.
0: Sayang kalau hilang ya. Maknanya nak dapat balik tau. Jadi Yasir macam mana lah? Yasir kita dah pernah di pembuka kan.
1: Okay, kita tutup.
0: Kenalah ada penutup pula kan.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.
2: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka dapat 4-6 minit petang pada waktu ini. Baiklah, jom ke Carnival My Future Jobs Lindung Kerjaya pada 15 Ogos 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Chancellor UTM Melaka. 20 majikan termuka jawatan premium dengan gaji bermula RM3,000 ke atas menanti anda. Bagi yang berminat, jangan lepaskan peluang untuk pandu uji kereta EV dan pertandingan e-sports yang menawarkan hadiah. Yang berminat, jangan tunggu peluang datang. Anda yang kena rebut peluang. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair. Baiklah, apa pun ni, untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM, terima kasih kekal setia mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Peak. 4.30 minit petang kita akan dengarkan berita Melaka FM dan sekitar, dan untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang samuk terdengarnya tepat pukul 4.37 minit petang nanti. Terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jada Minda di Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap pagi, petang dan malam bersama dengan Ustaz Fazli untuk kita sama-sama menjana diri kita, menjana fikiran kita untuk menjadi pendengar Melaka FM yang hebat dan juga yang berjaya. Hari ini kita dibimbangkan dengan hari ini isu pornografi. Hari ini kita serius sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, bila sebut pasal pornografi, satu kebimbangan yang hari ini dialami oleh semua pihak, termasuk ibu ayah, guru-guru, pemimpin-pemimpin kita, terutamanya hari ini menular pornografi di kalangan anak-anak remaja hari ini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, hari ini Ustaz Fazli nak kongsikan apakah faktor yang menyebabkan anak-anak kita hari ini boleh terlibat dengan pornografi. Tapi sebelum tu, mungkin ada di kalangan para pendengar bertanya, apa itu pornografi Ustaz? Kan? Pornografi, tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar sekalian, adalah satu perkara yang hari ini melibatkan perkara-perkara yang hari ini tidak boleh terlibat di kalangan anak-anak remaja. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, video lucah, atau melihat hari ini gambar-gambar yang lucah, atau bercakap pasal lucah sehingga boleh merosakkan hati, jiwa dan minda anak-anak kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, adalah menjadi satu kebimbangan bagi kita agar untuk kita tidak memastikan atau kita tidak mahu anak-anak kita terlibat dengan pornografi. Jadi, apakah faktornya? Yang pertama adalah disebabkan faktor pengaruh rakan-rakan. Sebab itu, ibu ayah dan juga semua para pendengar, pastikan anak-anak kita hari ini berkawan dengan orang yang betul. Kenapa? Orang kat luar tu ramai tak betul ke? Tak. Kita tak nak nanti ada di kalangan rakan-rakan, kawan-kawan, kepada kawan-kawan anak-anak kita ni membawa kepada perkara yang tak elok seperti pornografi, sehingga menyebabkan anak-anak kita yang hari ini tak terlibat akhirnya terlibat. Kerana apa? Kerana kedua, tuan-tuan dan puan-puan, faktornya adalah dari aspek ketagihan. Bila mana anak-anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini cuba melihat, cuba menonton, cuba bercakap perkara-perkara yang melibatkan pornografi, saya bimbang tuan-tuan, ia menjadi satu habit, satu orang kata tabiat yang menyebabkan dia rasa nak berulang kali melihat, berulang kali cakap. Dan yang paling kita takut klimat ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka melakukan apa yang mereka lihat di dalam video-video lucah itu, tuan-tuan. Allahuakbar. Yang ni yang kita tak nak. Sebab itu, perkara yang kedua saya kata tadi,

0: Yang ketiga, ini soal gadget. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rasa anak-anak kita bila berada dengan gadget, segala-galanya selesai. Tapi tuan-tuan, kalau kita perasan, dulu adanya hari ini skrin kecil je. Ha, kan? Hari ini bila datang hari ini dengan pelbagai jenama, semakin besar kata orang Melaka skrinnya. Tuan-tuan, bila masa bila mana semakin besarnya skrin, maka semakin besarlah tuan-tuan dan puan cabaran kita dalam nak memastikan anak-anak kita tak libat dengan perkara-perkara yang menakutkan, terutamanya pornografi. Sebab itu, kena bagi rule pada anak-anak agar anak-anak kita ini tidak terlibat dan cuba-cuba untuk melihat, apatah lagi menonton ketagihan ataupun untuk menonton pornografi ni. Sebagai contoh, baru-baru ni kita dengar bagaimana budak tingkatan 3 tuan-tuan, umur 15 tahun, isu kes ni di Jelebu, Negeri Sembilan, bagaimana ditangkap kerana hari ini telah merogol adiknya berumur 14 tahun sehingga melahirkan anak luar nikah. Allahu Akbar. Dan bila disiasat tuan-tuan perempuan, faktor utamanya bila mana mereka didedahkan dengan perkara-perkara seperti ini daripada rakan sebaya, menonton video, akhirnya terdetik dekat hati untuk melakukan perkara yang sama. Akhir sekali tuan-tuan perempuan, para pendengar sekalian, antara faktor yang kita risau adalah dari aspek tuan-tuan perempuan, amal dan kehidupan mereka jauh daripada agama. Yang ini yang kita bimbang. Saya yakin dan percaya, para pendengar, bila mana anak-anak kita, keluarga kita, isteri rumah kita hidup dalam keadaan beragama, meletakkan agama is priority atau meletakkan agama is number one, insyaAllah anak-anak kita, isteri rumah kita takkan terlibat ataupun sekurang-kurangnya dijauhkan dengan perkara-perkara seperti ini, supaya kita tak mahu ada ahli keluarga kita, terutamanya anak-anak kita, terlibat dengan isu pornografi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan ini, insyaAllah akan memberikan satu kesedaran untuk kita sebagai para pendengar agar alert ataupun awareness dengan isu pornografi, insyaAllah. Esok Ustaz akan kongsikan tentang beberapa kesan untuk kita memastikan kesan ini tidak membawa kepada keburukan yang lebih teruk kepada anak-anak yang kita sayangi, insyaAllah. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: di Malacca FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Biz on air pada petang ini, saya bersama dengan Abang Jebat yang popular dengan Pau Gebu. Abang Jebat memang gebu, gebu gebas.
2: Saya DJ tak troll
1: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, kalaulah sebelum-sebelum siri sebelum ni Abang Jebat ada kongsikan bagaimana Abang Jebat bermula, lepas tu ada buka kios dan sebagainya, dan banyak ya yang kios di Melaka ni. Jadi kalau orang Melaka nak dapatkan Pau Gebu Abang Jebat ni macam mana?
2: Okey, mana-mana peminat peminat Pau Gebu ataupun yang belum minat lagi.
1: Belum minat?
2: Yang belum minat nak cuba-cuba. Boleh datang kita punya kedai di Taman Air Molek Mesra.
1: Okey.
2: Sebelah kedai saya ada kedai runcit, kedai runcit Habib Saleh. Dan sebelah kedai saya ada kedai plastik. Dan sebelah kedai saya ada, dia ada 4 kedai saja. Dia ada kedai tinted. Saya dekat tengah-tengah, carilah Pau Gebu Abang Jebat. Ada gambar tu. Gambar owner tu yang penting tu.
1: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, siapa agaknya yang memberi sokongan yang paling kuat Abang Jebat ni selama 10 tahun dalam bidang usahawan Pau Gebu ni, yang menjadi pendorong ni lah.
2: Setakat ni biasalah ibu bapa kita, cikgu-cikgu kita, guru-guru kita dan sahabat-sahabat kita. Mereka lah yang sentiasa memberi sokongan dekat kita. Turun dan naik, mereka sentiasa

0: berada bersama kita.
1: Ya. Selama 10 tahun Abang Jebat ni, nak tahu juga antara cabaran yang Abang Jebat hadapi selama mengendalikan perniagaan Pau Gebu Abang Jebat ni.
0: Kita kalau Pau Gebu Abang Jebat ni, cabaran kita setakat ni tak banyak lah. Tapi ada lah. Sebab kita, pesaing-pesaing kita pun setakat ni positif. Kita bersaing secara sihat. Dan kita pun saling lengkap-melengkap.

0: Pada yang nak mencuburi bidang usahawan, senang saja tentukan niat dan tekad untuk berjaya.
1: Okay.
0: Dan kita boleh berjaya, tapi jangan sekali-sekali kita jatuhkan orang lain. Kalau kita lomba lagi, ada nombor satu, nombor dua, nombor tiga, betul?
1: Betul.
0: Tapi kalau kita berniaga ni, kita semua boleh jadi nombor satu. Jangan risau. Semua boleh jadi nombor satu dengan tekad kita nak jadi yang terbaik. Tak perlu jatuhkan orang lain. Kita bersama-sama maju. Semua dapat nombor satu.
1: Alhamdulillah. Itu dia nasihat yang sungguh berguna kepada bakal-bakal usahawan kita, anak muda. Kalau dapat nombor telefon cepat-cepat macam mana?
0: Boleh. 012 222 1230.
1: Yeah, baik, Abang Jebat, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Biz On Air bercerita tentang Pau Gebu Abang Jebat. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Okay, Abang Jebat.
0: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
2: Biz On Air, Melaka FM.

Teman-teman kami Otai-Otai Melaka FM yang dengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tentunya juga terima kasih rakan-rakan saya Melaka FM yang berada di live di Top Melaka FM yang temankan saya dari tadinya. Ha, kan ada yang cakap cerita minum-minum petang ni, ya, cerita pasal burger, roti john. Kan ni pendengar-pendengar saya tentunya dia tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera dengan kabau. Ada juga cakap sekarang musim cempedak, jadi kat rumah sekarang ni semua tengah banyak bau-bau cempedak ni, ya, tengah goreng cempedak. Alhamdulillah, rezeki. Tapi jangan lupa makan berpada-pada, ya. Okey, tapi kalau Muni makan cempedak goreng pun kadang-kadang terlupa diri juga, ya, sebab manis kan, sedap pula tu. Kan, ya, sedang menjamu selera, selamat minum petang yang masih dalam perjalanan, baru je habis kerja ni, selamat memandu dengan berhati-hati, jaga jarak pemanduan anda, ya. Kalau mengantuk, ya, kunyahlah apa-apa kudap-kudap lapan sikit, ya. Kalau letih sangat, rehat sekejap, barulah sama pemanduan anda. Baik, dan petang-petang hari ini kita akan siarkan lagu-lagu dalam segmen lagu dan kenangan. Maknanya hantarkan permintaan lagu petang ni perlu ada kisah kenangannya. Kalau hantar lagu saja-saja, saya subkan lagu anda esok pula. Sebabnya petang ni lagu yang diminta perlu ada kenangannya, ya. Boleh hantarkan di 010-806-1023. Nak kongsikan sikit juga informasi untuk semua pendengar Melaka FM yang mungkin lalu di Jalan Simpang 4 ke Lubuk Cina, ya. Ini berkenaan dengan kerja penanaman paip air jenis keluli lembut, ya, di kawasan itu yang mana berlangsungnya penutupan sementara jalan bermula 9 malam hingga 5.30 pagi, ya, bermula 11 Ogos hingga 10 September 2026, ya, 30 hari. Jadi sesiapa yang lalu kawasan ni, ya, bermula 9 malam, ya, hingga awal pagi, bolehlah gunakan laluan alternatif yang lain, bulatan Lubuk Cina terus ke persimpangan lampu isyarat Ramuan Cina Kecil. Okey, kita akan sembang kejap lagi, mereka akan bacakan ucapan. Mungkin juga ada, anda kata ada, hantarkan lagu dan kenangan anda. Spring sejiwa Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Dah pun 5.37 minit petang pada waktu ni yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Yang mungkin tengah rehat-rehat saja. Yang tengah bersiap baru nak pergi kerja shift malam nanti ni. Ataupun baru nak buka perniagaan. Kan nak buka store burger ke ni. Alhamdulillah. Kami doakan moga dimurahkan rezeki lah semuanya insyaAllah. Yang bekerja di bidang penghantaran masih di jalan raya waktu ini. Kami doakan semoga setiap perjalanan anda ke sana ke sini dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Baik, sebentar tadi adik Yuni kita, dia kata nak dengarkan lagu Haiza Dak Dikduk. Dia kata tak adalah kenangan pun. Tapi lagu ni macam antara lagu-lagu lama yang dia suka lah. Sebab dia ni antara Gen Z sekarang yang suka dengan lagu-lagu lama. Baik, terima kasih adik Yuni ya. Sebabnya adik Yuni ni antara pendengar-pendengar baru kita juga. Yang saya rasa baru dalam beberapa minggu ni rajin minta lagu. Terima kasih Yuni ya. Okey, terima kasih atas kiriman ni 0108061023. Sebelum saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya, nak ingatkan dahulu untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM kita di luar sana yang mungkin masih lagi ingin turut sama dalam uji bakat bintang Piramli peringkat negeri Melaka ya, masih lagi dibuka penyertaan hingga 25 Ogos 2026. Ya, anda kata kita ni ada persona Piramli ya, suka menyanyikan lagu-lagu Alhamdulillah Piramli. Boleh buat gaya-gaya penampilan ya, suara seakan-akan Piramli ya. Apa kata hantarkan video anda ya, untuk kami peringkat saringan lah, senang cara kitanya kan, peringkat saringan. Sebabnya kami nak mencari yang terbaik di antara anda semua untuk kita bawakan ke zon selatan ya. Masih lagi dibuka tak dekat Melaka ni, jadi jangan lupa hantarkan pernyataan anda, video anda di murnisafinaz.rtm.gov.my ya. Dan info ni terus saja pergi ke page Melaka FM, kami kongsikan segala info berkenaan dengan uji bakat bintang Piramli ni di sana. Baik, jom tunaikan lagu permintaan kiriman daripada siapa ni kejap saya cari namanya. Sebab nama tak adalah, kena tengok dekat profilnya. Siapa ni, siapa namanya ni? Nita, dekat Nita kita ke? Ke ada nama Nita lain ni? N-E-E-T-A. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan sebarang lagu Bruno Mars untuk ibu rasa mula peminat-peminat ya, untuk petang-petang hari ni. Lagu Bruno Mars ni kebanyakannya ada lagu-lagu yang mengingatkan kita pada waktu-waktu zaman bercinta. Zaman terluka pun ada katanya. Sabarlah kak ni, petang-petang hari ni ingat terluka bercinta ni. Tapi jangan lupa lah kalau nak dengar banyak lagu-lagu cinta-cinta, hari Jumaat malam lah dalam segmen Bunga-Bunga Cinta dengan DJ Ain kita. Tapi jom layan sebuah lagu nyanyian Bruno Mars, Risk It All, khas untuk anda. Melaka FM, Melaka FM pesanakan radio nombor 1 orang Melaka.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, nampaknya sampai setakat ini sahaja saya Murni Safina Azhar Abu Salim, Cikgu Murni temani semua pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman Melaka FM, otai-otai Melaka FM untuk Panorama 26 hari ini, edisi hari Rabu 12 Ogos 2026. Terima kasih buat semua teman-teman, otai-otai kami, saya Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 atau mendengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih kepada semua ya teman-teman kita sayak-sayak ya, juga rakan-rakan baru yang berada di live TikTok Melaka FM ya. InsyaAllah selepas ini kita akan bersua kembali, tiada aral melintang, ada rezeki kita bersua kembali esok untuk Gegar Pagi di hari Khamis pula 6 hingga 10 pagi. Selepas ini rakan setugas saya DJ Ain akan temani anda untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga rakan-rakan saya di MCR, Abang Ayub kita dan juga Kak Nora yang turut bertugas dengan saya waktu ni dan akan terus bertugas teman Kak Ain hingga tengah malam nanti. Tak lupa juga terima kasih rakan-rakan di Balai Pengawal yang sentiasa menjaga keselamatan kami seluruh warga Melaka FM. Itu jaga diri semua, sampai minum petang, hadati memandu, jangan lupa tahu untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti rumput di tepi jalan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti rumput di tepi jalan.
2: Bermaksud, keadaan hidupnya susah dan tiada siapa mempedulikannya.
1: Contoh ayat.
2: Hidup pengemis itu seperti rumput di tepi jalan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.
3: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mag FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mag FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

Yang Blok FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan senantiasa menemani anda 18 jam sehari 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya untuk waktu sekarang ini anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Okey, sedikit pengisian yang Ain nak kongsikan bersama dengan anda. Untuk hari ini kita ada segmen pilihan intern dan pastinya untuk malam ini kita ada tetamu istimewa yang mana kita akan bersama dengan penyanyi ini. Ya, yeah, malam ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi baru iaitu Mia Amelia. Ha, lagu tadi tu Di Baling Cintaku tajuknya. Jadi untuk anda yang nak mengenali siapakah Mia Amelia ni, anda boleh tonton sahaja di live Facebook Melaka FM dan juga di live TikTok Melaka FM pukul 9.30 malam hari ini, okey? Dan apapun, kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Hari ini topik ceramahnya adab-adab pembaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Bahagia Ustaz Izwan Suludin. Tapi sebelum tu kita nak lain dulu sebuah lagu daripada Kumpulan Warisan Jasa Bonda, khas untuk anda Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Izwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab-adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Dalam bab yang ke-6 membicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Bukan lagi cerita tentang penghafazan Al-Quran, tetapi orang yang membaca Al-Quran mestilah mempunyai adab-adab untuk membacanya, untuk kita memperolehi kebaikan daripada mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam serta kalimah-kalimah daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimallahu taala, bab yang ke-6 ada adab membaca Al-Quran. Maka kata Imam An-Nawawi, dia mulakan pada bab yang ke-6 yang utama. Dalam bab yang ke-6 dia ulang kembali yang utama, pembaca Al-Quran perlulah ikhlas seperti yang kamu telah utarakan sebelum ini dan menjaga adab dengan Al-Quran. Maka Imam An-Nawawi mengulangkan kembali adab seorang pembaca Al-Quran. Pertama sekali adalah perlu memperbaiki ataupun memperelokkan niatnya, iaitu ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Semoga-moga Allah memberikan ganjaran setimpal ataupun dengan mengikut atas dasar niat kita. Kalau niat kita baik, maka kita akan mendapat jaza ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita niat adalah untuk mempertunjukkan itu adalah suara kita yang hebat, kita orang yang banyak menghafalnya, kita baik dari segi bacaannya, maka itulah yang kita akan perolehi. Sebab itu dalam banyak kebanyakan para ulama akan menulis dalam setiap kitab-kitab mereka dari segi permulaan, iaitu dimulakan dengan niat, iaitu dengan bermulanya dengan hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu menceritakan tentang innama a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu disertakan dengan niat. Sama juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kami tidak memerintahkan kepada mereka, iaitu manusia, iaitu supaya ikhlas kepada Allah dalam perihal ibadah. Maka kembalikanlah kepada diri kita, sebulatkan diri kita adalah ikhlas kepada Allah. Sama ada bentuk apapun bentuk ibadah. Itu yang kata Imam An-Nawawi, dia mengulangkannya. Dan yang kedua dia kata apa? Sebagai pembaca Al-Quran, jagalah adab. Jagalah adab pembaca Al-Quran. Kita bacanya dengan baik, menjaga tajwidnya, waktunya, keadaan diri kita, tempatnya. Maka dia hendaklah menghadirkan perasaan sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala dalam dirinya. Maka bila kita baca Al-Quran, maka hendaklah kita menghadirkan perasaan, iaitu jiwa kita. Bukan hanya sekadar kita melepaskan di bibir, hanya sekadar kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi, kita baca sahaja. Tetapi tidak ada perasaan bahawasanya ini adalah kalam-kalam Allah, ini adalah firman-firman Allah. Seolah kita baca tidak ada perasaan sebagai seorang hamba. Ini adalah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah firman Allah. Maka marilah kita kembali bila kita membaca Al-Quran, setiap inci, hatta surah itu pun telah kita hafal. Contohnya surah Al-Ikhlas, contohnya surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bacalah penuh dengan perasaan. Bagaimana kita nak menghadirkan perasaan, iaitu ketika bermunajat kepada Allah, memahamilah makna-makna yang kita baca ayat demi ayat. Maka mulakanlah dengan surah-surah lazim. Mulakanlah dengan surah Al-Fatihah. Setiap yang kita baca, kita boleh memahaminya untuk menghadirkan perasaan jiwa kita memahami apa yang telah kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak kita baca tinggal begitu. Contoh Yasin setiap hari Khamis malam Jumaat kita baca. Adakah kita benar-benar memaknai apa yang telah kita baca? Contoh hari Jumaat kita baca surah Kahfi. Adakah benar-benar kita memaknai apa yang telah kita baca? Contoh kita baca surah Al-Mulk, surah Sajadah sebelum kita tidur. Adakah benar-benar kita memaknai, memahami apa yang telah kita baca? Ha, itu maksudnya kita nak menghadirkan perasaan ketika kita bermunajat, ketika kita berkata bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran dalam keadaan seolah-olah dia melihat Allah. Maka bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan, seolah-olah kata Imam An-Nawawi bacanya dengan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran maka kita seolah kita sedang berkata dengan Allah. Bismillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihatnya. Ini kata Imam An-Nawawi. Mereka juga dibenarkan melihat mushaf sambil melalukan ayatnya dalam hati. Maka tidak menjadi masalah. Yang penting jangan lafazkannya. Muslimin dirahmati Allah. Ulama bersepakat tentang keharusan bertasbih. Ini kaum muslimat kena faham. Bila dia mempunyai ruksah ataupun dia mempunyai masalah, tak boleh salat ataupun dia haid, dia istihadah ataupun dia berjunub, selepas itu bagi kaum wanita, dia kena faham, jangan salah faham. Dia kena faham dan juga jangan salah faham. Dan buat kaum suami, kena bagi faham kepada isteri. Ya, betul dia dalam keadaan haid, dia tidak boleh baca Al-Quran, tetapi dia boleh tetap jua untuk bertasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Dia juga boleh bertakbir, Allahu Akbar. Dia juga boleh bertahlil, La ilaha illallah. Dia juga boleh bertahmid, Alhamdulillah. Maka dengan dia buat sedemikian, dia juga memperolehi kebaikan, dia juga memperolehi pahala. Muslimin dan muslimat itu rahmat Allah. Maka kaum muslimat yang mendengarnya, yang hadir dan juga yang melihat di Facebook Masjid Al-Alami ini, jangan salah faham. Kita kena bagi faham diri kita, ataupun mungkin isteri kita faham, anak-anak kita yang baru proses ataupun di umurnya baru fasa awal dalam keadaan khidmat. Ya, dia tidak boleh membaca Al-Quran, tapi ia boleh berzikir. Supaya apa? Boleh datangnya perkara-perkara kebaikan untuk dirinya. Bagi kaum ayah, kaum ibu, nasihat dan juga berikanlah peringatan buat anak-anak kita yang baru saja masuk fasa dewasa ataupun peralihan umurnya untuk dia mendapat faedah. Tak ada masalah. Tasbih boleh, takbir boleh, tahlil boleh, tahmid pun boleh, tidak menjadi masalah. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berselawat juga pun tidak menjadi masalah, seperti mana dan juga zikir-zikir yang lain, orang yang berjunub dan juga orang yang didatangi haid. Maka tidak menjadi masalah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ajar kepada isteri dan juga peringat kepada anak-anak kita, terutamanya bagi anak kita yang wanita. Sama lagi pada kata Imam Nawawi. Ulama mazhab kami berkata, maksud di sini adalah ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Begitu juga apabila orang itu berkata kepada seseorang. Ini contohlah, ini bagi orang yang mahir dalam berbahasa Arab. Tapi bahasa itu sebenarnya daripada kalimah ayat Al-Quran. Itu nak tekankan di situ. Contohnya apa ya Quran? Muslimin rahmati Allah. Contohnya apa? Apa ya Quran yang selalu kita lazimi dalam tutur kata kita? Contoh kita naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Itu ayat Quran. Contohnya lagi apa? Selalu kita berdoa. Berdoa boleh tak? Tidak dalam keadaan berjunub ataupun haid boleh. Apa doa yang ada dalam Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Itu kita kena faham. Sumbernya daripada Al-Quran, tetapi pelaksanaan itu bukan berniat untuk kita membaca Al-Quran. Okey, ini kita berhenti sebentar. Kita berikan ruang kepada muazin untuk melaungkan azan sebagai syiar tandanya telah masuk waktu. Dan kita akan sambung sedikit. Bagaimana kalau kita menggunakan Al-Quran dalam tutur kata secara harian, insya-Allah. Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan begitu juga apabila seorang itu berkata kepada seorang. Nak bagi tahulah, jikalau dalam keadaan berjunub ataupun haid tetapi dia tidak berniat, ataupun dia mengatakan contohnya dalam surah Maryam. Surah Maryam ayat 12. Imam Nawawi menukilkan ayat Al-Quran, mengambil daripada ayat Al-Quran, iaitu ayat 12. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Maksudnya wahai Yahya khudhil kitab, maksudnya ambillah kitab ini dan peganglah dengan sungguh-sungguh. Ah, contoh kalau kita jumpa kawan kita, kita guna ayat tersebut. Kebetulan nama kawan kita itu pula Yahya. Ya Yahya khudzil kitab bi quwwah. Ah, kan ayat Quran, tapi kita bukanlah disebabkan kita baca itu ada ayat Quran, tapi sebab kita berdialog kebetulan dengan sama dengan Al-Quran. Contoh apa lagi ayat Quran yang sama? Faghfirli. Firli itu daripada kalimah mohon keampunan, ya Allah ampunkan ampunkan aku. Tapi kita berniat menggunakan itu bukan sebab kita baca. Itu sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan sedemikian rupa. Itu satulah contoh ayat Quran, ya Yahya khudzil kitab bi quwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab ini, iaitu Quran ini, ya, kalam ini, agama ini dengan benar-benar, sungguh-sungguh. Kita pun bagi kawan kita buku ke handset ke, ya Yahya khudzil kitab bi quwwah. Peganglah dengan sungguh-sungguh. Sedangkan ayat Quran, tapi kita bukan disebabkan ayat Quran. Sedangkan niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, maka ia adalah harus, maka tidak menjadi masalah. Dia bukan niat nak baca Al-Quran. Samalah juga dengan perkara yang lain, seumpamanya mereka berkata lagi, siapa? Iaitu mazhab Imam Syafi'i mengatakan, tokoh-tokoh Imam Syafi'i mengatakan, apabila dilanda musibah, kedua-duanya, siapa kedua-dua di sini? Kalau kita kembali balik pada tajuk asal, apabila dilanda musibah, itu seseorang dilanda musibah, kedua-duanya, siapa kedua-duanya itu? Dia kembali kepada orang yang berjunub, kembali kepada tajuk, iaitu orang yang berjunub dan juga orang yang haid. Itu kedua-duanya. Itu kita kena pandai baca kitab lah. Kalau dalam bahasa Arab, kita tahulah. Bila dilanda musibah, iaitu orang yang berjunub dan juga haid, kedua-duanya diharuskan untuk mengucapkan ayat berikut apabila tidak berniat membaca Al-Quran. Contoh, ini saya bagi ibarat ataupun contoh nak faham. Contoh suami isteri selepas daripada berjunub, ini nak bagi faham. Bila dia berjunub, dia dalam keadaan hadas besar, maka nak tak nak dia kena mandi wajib. Barulah dia boleh baca Al-Quran, barulah dia boleh sebut firman-firman Allah, barulah dia boleh pegang, barulah dia boleh solat. Maka bila dia selepas dia berjunub dalam keadaan dia berhadas besar, maka tiba-tiba dapat panggilan, katanya kawannya meninggal, sepupunya meninggal. Maka dia pun ungkap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ayat ataupun kalimah istirja. Maka seseorang mendapat musibah, kita istirja, maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Sedangkan ia adalah ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah, pada juzuk yang kedua, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu. Ini alladzina idza, apabila seseorang itu mendapat musibah, didatang musibah, alladzina idza asabatuhum musibah, apabila di antara kamu mendapat musibah, maka hendaklah berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka tu saya bawa ibaratkan tadi. Jika kalau kita suami isteri sedang selepas berjunub dapat khabar sesiapa saja meninggal, kita pun teristirja. Kita pun terlepas orang yang musibah, kita disunatkan untuk mengatakan sedemikian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka begitu kita bukan berniat nak membaca Al-Quran walaupun ia daripada Al-Quran. Maka ia adalah sunat, dia adalah daripada di luar kawalan kita. Maka dia tidak menjadi masalah dan juga ia tidak berdosa. Kenapa? Dia asalnya bukan kita berniat nak membaca Al-Quran, tetapi untuk kita mengungkapkan kalimah sesehingga seseorang itu mendapat musibah, kita mengungkapkan kalimah istirja. Itu kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab-adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Hamlock FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Nuh Saleh, Rahsia Tuhan. 6.55 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan bila kita bercakap tentang rahsia Tuhan kan, kadang-kadang kita ni selalu tertanya-tanya kenapa benda yang kita nak sangat kita tak dapat, ataupun kita susah sangat nak dapatkan benda yang kita nak kan. Mungkin kita dah usaha, dah cuba sehabis baik, tapi hasilnya masih lagi tak seperti apa yang kita harapkan. Kita selalu question ataupun kita tertanya-tanyalah, kenapa perjalanan hidup kita ni tak sama dengan orang lain. Mungkin kita hanya nampak dari pandangan mata kasar kita je lah kan. Tapi hakikatnya setiap daripada kita ni, selagi namanya manusia, kita akan melalui fasa-fasa perjuangan dalam kehidupan. Dan Allah Maha mengetahui atas setiap sesuatu sedang kita tidak mengetahui. Ada benda yang kita anggap sebagai kehilangan, rupanya Allah tengah buka ruang sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan ada benda yang tertangguh, rupanya Allah nak didik kita supaya lebih banyak bersabar dan juga tunggu masa yang paling sesuai. Dan mungkin jawapan-jawapan yang kita cari hari ini hanya akan terasa indah bila kita pandang balik perjalanan hidup kita nanti. Dan sampai satu masa mungkin kita akan bercakap, oh sebab ni rupanya kan. Jadi itulah rahsia Tuhan, rahsia Allah. InsyaAllah semoga kita senantiasa berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah Allah selalu bersama dengan hamba-hambanya, okey? Dan pun untuk waktu sekarang ni, kita menghampiri sudah jam yang baru untuk pukul 7 malam nanti. Dan pastinya selepas ini, kita akan layan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Dan saya nak sampaikanlah info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.24 minit malam, dan juga azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.35 minit malam. Dan jom kita terus layan lagu ketuhanan daripada Khalid Baskers, Hanya Namamu Khas Untuk Anda, Melaka FM.

0: ketuhanan di Melaka FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu.

duduk bekerja, orang bos pun tak suka kan, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah maknanya memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup dekat atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok kan, dalam WhatsApp kan, selalu kita, saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Jadi kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah pula. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah pula. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaga cerita kita dalam apa ni, dengan rakan-rakannya. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala, mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhan. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyainya. Jadi kalau kita mengadu kepada yang mempunyainya, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah, rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang kan, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana mendengarkan kami. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Untuk anda yang berada dalam kenderaan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Okay, yang mana tengah dengarkan juga sambil-sambil bekerja tu, selamat bekerja. Mungkin ada juga sekarang ni dengar-dengarkan kita sambil makan, kan? Jadi selamat menjamu selera, Ain ucapkan. Dan pastinya untuk jam ini, Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan apapun untuk jam ini, seperti biasa, kita ada Zone Music Tanpa Henti. Zone Music Tanpa Henti. Ya, yeah, Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua, okey? Dan pastinya untuk jam ini juga, Ain nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.35 minit malam. Dan juga dalam Zone Music ini juga, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, macam biasa, setiap hari Rabu, kita ada segmen Pilihan in Trend. Pilihan

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap pagi, petang dan malam bersama dengan Ustaz Fazli untuk kita sama-sama menjana diri kita, menjana fikiran kita untuk menjadi pendengar Melaka FM yang hebat dan juga yang berjaya. Hari ini kita dibimbangkan dengan hari ini isu pornografi. Hari ini kita serius sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, bila sebut pasal pornografi, satu kebimbangan yang hari ini dialami oleh semua pihak termasuk ibu ayah, guru-guru, pemimpin-pemimpin kita, terutamanya hari ini menular pornografi di kalangan anak-anak remaja hari ini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, hari ini Ustaz Fazli nak kongsikan apakah faktor yang menyebabkan anak-anak kita hari ini boleh terlibat dengan pornografi. Tapi sebelum tu, mungkin ada di kalangan para pendengar bertanya, apa itu pornografi Ustaz? Kan? Pornografi, tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar sekalian, adalah satu perkara yang hari ini melibatkan perkara-perkara yang hari ini tidak boleh terlibat di kalangan anak-anak remaja. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, video lucah, atau melihat hari ini gambar-gambar yang lucah, atau bercakap pasal lucah sehingga boleh merosakkan hati, jiwa dan minda anak-anak kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, adalah menjadi satu kebimbangan bagi kita agar untuk kita tidak memastikan atau kita tidak mahu anak-anak kita terlibat dengan pornografi. Jadi, apakah faktornya? Yang pertama adalah disebabkan faktor pengaruh rakan-rakan. Sebab itu, ibu ayah dan juga semua para pendengar, pastikan anak-anak kita hari ini berkawan dengan orang yang betul. Kenapa? Orang kat luar tu ramai tak betul ke? Tak. Kita tak nak nanti ada di kalangan rakan-rakan, kawan-kawan, kepada kawan-kawan anak-anak kita ni membawa kepada perkara yang tak elok seperti pornografi, sehingga menyebabkan anak-anak kita yang hari tak terlibat akhirnya terlibat. Kerana apa? Kerana kedua, tuan-tuan dan puan-puan, faktornya adalah dari aspek ketagihan. Bila mana anak-anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni cuba melihat, cuba menonton, cuba bercakap perkara-perkara yang melibatkan pornografi, saya bimbang tuan-tuan, ia menjadi satu habit, satu orang kata tabiat yang menyebabkan dia rasa nak berulang kali melihat, berulang kali cakap. Dan yang paling kita takut klimat ni, tuan dan puan-puan, mereka melakukan apa yang mereka lihat di dalam video-video lucah itu, tuan-tuan. Allahuakbar. Yang ni yang kita tak nak. Sebab itu, perkara yang kedua saya

0: Yang ketiga, ini soal gadget. Sebab kadang-kadang tuan-tuan puan-puan terhormat Allah sekalian, kita rasa anak-anak kita bila berada dengan gadget, segala-galanya selesai. Tapi tuan-tuan, kalau kita perasan, dulu adanya hari ini skrin kecil je. Ha, kan? Hari ini bila datang hari ini dengan pelbagai jenama, semakin besar kata orang Melaka skrinnya. Tuan-tuan, bila mana semakin besarnya skrin, maka semakin besarlah tuan-tuan puan cabaran kita dalam nak memastikan anak-anak kita tak libat dengan perkara-perkara yang menakutkan, terutamanya pornografi. Sebab itu, kena bagi rule pada anak-anak agar anak-anak kita ini tidak terlibat dan cuba-cuba untuk melihat, apatah lagi menonton ketagihan ataupun untuk menonton pornografi ni. Sebagai contoh, baru-baru ni kita dengar bagaimana budak tingkatan 3 tuan-tuan, umur 15 tahun, isu kes ni di Jelebu, Negeri Sembilan, bagaimana ditangkap kerana hari ini telah merogol adiknya berumur 14 tahun sehingga melahirkan anak luar nikah. Allahu Akbar. Dan bila disiasat dalam perempuan, faktor utamanya bila mana mereka didedahkan dengan perkara-perkara seperti ini daripada rakan sebaya, menonton video, akhirnya terdetik dekat hati untuk melakukan perkara yang sama. Akhir sekali tuan-tuan perempuan, para pendengar sekalian, antara faktor yang kita risau adalah dari aspek tuan-tuan dan puan, amal dan kehidupan mereka jauh daripada agama. Yang ini yang kita bimbang. Saya yakin dan percaya para pendengar, bila mana anak-anak kita, keluarga kita, isi rumah kita hidup dalam keadaan beragama, meletakkan agama is priority atau meletakkan agama is number one, insyaAllah anak-anak kita, isi rumah kita takkan terlibat ataupun sekurang-kurangnya dijauhkan dengan perkara-perkara seperti ini, supaya kita tak mahu ada ahli keluarga kita, terutamanya anak-anak kita, terlibat dengan isu pornografi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan ini, insyaAllah akan memberikan satu kesedaran untuk kita sebagai para pendengar agar alert ataupun awareness dengan isu pornografi ini, insyaAllah. Esok Ustaz akan kongsikan tentang beberapa kesan untuk kita memastikan kesan ini tidak membawa kepada keburukan dan lebih teruk kepada anak-anak yang kita sayang, insyaAllah. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Kita dah masuk ke jam yang baru untuk waktu dan ketika ini. Anda masih lagi bertemankan hari ini, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sekarang ni pukul 9.15 minit malam. Macam yang Ain katakan di awal-awal tadi, hari ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi baru dalam segmen pilihan In Trend. Jadi kita nak bersama sebenarnya dengan penyanyi baru. Ini lagu yang Ain nak belanja anda, okey? Okey.

Lagu daripada Mia Amelia di Balin Cintaku. Ayam belanja teaser sikit. Kejap lagi kita akan belanja secara full pukul 9.30 malam nantilah. Jadi kalau anda nak berkenalan dengan lebih rapat, siapakah penyanyi baru ini iaitu Mia Amelia, anda boleh tontonlah dekat live TikTok Melaki FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaki FM pukul 9.30 malam kejap sahaja lagi. Okay? Apapun kalau cakap pasal TikTok ni, Ayam baru je live tadi. Kita nak menyapa kejap lah kawan-kawan kita yang baru je lepak dekat sini. Kita ada Faizal Leo, Kak Wadiah Hiti, juga kita ada Kak G, Joker525, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada, Mak Ngah Anggun dari Singapura, terima kasih Garrett Singh, juga kita ada Azwan, terima kasih banyak. Kita ada Aiman Handsome, Stella Diamond Pearl, Koopmat, Daniel Noor, Jim King, ada ramai lagi dekat sini. Terima kasih tau sudi kongsikan live. Kita dah ada 171 perkongsian. Jadi yang mana ada dekat TikTok ni, jom kita sharekan ramai-ramai dan juga kita repost. Sebabnya hari ni kita special tau. Kita bawakan seorang artis baru, Mia Amelia akan bersama dengan kita sekejap saja lagi, okay? Jadi apapun teruskan tapin-tapin juga dekat TikTok. Mungkin ada antara kita yang tengah free sekarang ni, jomlah lepak dekat live TikTok ni. Kita sembang-sembang dengan Mia Amelia dan juga kita sembang-sembang santai sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Apapun, jom, I nak terus belanja anda sebuah lagu daripada Megat Rahim, Sinar Khas untuk anda. Yeah.

0: waspada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Lakukan memainkan lagu-lagu yang terkini. Tak mau, tak mau lah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi

Ya, pilihan drama lagi FM kita mampir pukul 9.30 minit malam dan kita akan bersama dengan penyanyi baru hari ini. Istimewa kita bawakan Mia Amelia, pemilik suara ini.

0: Ya, itu dia Di Balik Cintaku Mia Amelia. Dan pastinya untuk malam ini kita dah pun bersama sebenarnya dengan Mia Amelia. Mia Amelia dah pun bersama dengan kita dekat Konti Melaka FM sekarang ni. Jauh katanya dari Perak.
1: Ya, betul.
0: Hai, Assalamualaikum Mia.
1: Salam.
0: Wah, comel lah, secomel namanya. Dan juga secantik orangnya. Gitu. Okey, jadi untuk semua yang mendengarkan kami pastinya di 1023 ataupun di RTM Klik, jumlah tonton kami berdua dekat live TikTok Melaki FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaki FM. Sekarang ni kita tengah bersiaran di kedua-dua platform secara langsung. Okey, sebelum kita nak menyapa artis undangan kita untuk malam ini, kita nak baca komen kejap, Mia.
1: Boleh,
0: tak ada biasanya masalah. Dekat TikTok ni dia memang tak relax.
1: Ya, betul.
0: Tadi ramai yang dah komen, wow, siapa sebelah tu, dia kata kan. Jadi untuk anda yang nak mengetahui siapakah gerangan gadis di sebelah air ni, kenalah masuk, kena stay dekat sini. Kita nak sembang-sembang santai dengan Mia Amelia, okey? Dekat TikTok ni kita ada Abang Zack, terima kasih ya, katanya semua yang hadir dan juga tapping-tapping. Kita ada Kak Zara dari Semenyi Selangor, Kak Ji dari Pokok Sena Kedah, Kak Ija dari Rawang Selangor, juga kita ada Arik, terima kasih. Kak Wadia dari Batu Pahat Johor, juga kita ada Zul Fahmi, terima kasih. Gang Meringsak pun ada, Faizal Leo. Okey, dan juga rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada juga dekat sini. Acik EJ, orang Teluk Intan ke? Sahabat set. Kejap lagi kita nak sembang-sembang dengan Mia Amelia, okey? Terima kasih untuk semua yang ada dekat TikTok. Jom, kalau ada apa-apa soalan nak tanya dengan Mia, boleh komen-komen sahaja dulu dekat live TikTok ataupun dekat live Bilik Biru Melaki FM. Dan pastinya sekarang ni kita nak teruslah berkenalan dengan Mia Amelia. Sebabnya dekat TikTok ni ramai yang dah tanya. Jadi jom, Mia, perkenalkan diri Mia kepada seluruh pendengar radio nombor 1 Orang Melaka malam ni. Silakan.
1: Hai Orang Melaka, dan juga hai kepada DJ Ain kita ya malam ni. Okey, saya nak perkenalkan diri. Nama saya Mia Amelia, okey. Mia Amelia itu nama terdiri daripada TikTok lah sebenarnya.
0: Okay.
1: Nama sebetulnya saya Mia sahaja.
0: Oh.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nama full name ni apa?
1: Mia anak perempuan Bahram.
0: Okey.
1: Yeah. And then saya berasal dari daripada Bido Perak dan berumur 25 tahun. Okay. Dan saya berbangsa orang asli kaum Semai.
0: Okey, dan baru-baru ni sebenarnya kita baru je menyambut sambutan Hari Orang Asli Sedunia kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi selamat menyambut Hari Orang Asli Sedunia untuk
1: terima
0: Mia
1: kasih.
0: Amelia. Okey, jadi Mia masih lagi Gen Z ni. 25 tahun, kita tak hari pun beza dia.
1: Betul.
0: Kan, okey, jadi untuk anda dah mengetahui siapakah Mia Amelia, secantik namanya, semanis orangnya, asal dari Bidor Perak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jauh sebenarnya tau, Mia datang ke Melaka ni kan?
1: Ya, betul.
0: Bila sampai sini, Mia?
1: Saya sampai sini baru je tadi. Kita orang gerak petang lah. Tapi saya berehat semalam dekat Pulau Indah.
0: Okay.
1: Saya berehat semalam dekat Pulau Indah. And then saya datang, macam hari ni saya dah gerak terus petang lah. Macam tu, 3-4 macam tu.
0: Okay, nampak sini Mia tidak keseorangan. Kita bersama juga dengan Komposer
1: nah.
0: Untuk lagu Di Balik Cintaku ni. Siapa lagi kalau bukan Abang Nan Dengkil kita.
1: Ya,
0: yeah,
1: betul. Abang Nan Dengkil.
0: Okay, jadi apa pun, terima kasih semua. Tahniah katanya ada lagu baru daripada Mia Amelia. Betul. Okay, tadi Mia dah pun berkongsi sedikit latar belakang. Jadi kita nak tanya jugalah, bila sebenarnya Mia Amelia ni mula serius dalam bidang nyanyian ataupun bidang muzik ni? Sejak bila sebenarnya?
1: Okay, sepanjang ceritanya tapi saya pendekkan sajalah.
0: Kalau panjang pun tak apa, kita sudi mendengarnya.
1: Oh, ya, boleh-boleh. Okay, kalau ikutkan nyanyian ni saya buat sebagai hobi sahaja.
0: Okay.
1: Saya buat sebagai hobi. Sebenarnya saya punya satu keluarga, dikatakan semua minat muzik lah. Macam abang saya ada yang main gitar.
0: Okay.
1: So daripada adik-beradik saya perempuan semua, kalau ni diorang semua nyanyi sebenarnya. Tapi cuma je kita orang ni tak
0: didedahkan lah.
1: Tak didedahkan. Just kita orang buat hiburan luar-luar sahaja. Macam tu. Cuma yang yang lain tu ada nyanyi. Cuma saya seorang sahaja daripada 9 adik-beradik.
0: Okay.
1: Saya adalah bongsu. Saya sahaja yang aktif menyanyi buat sementara ni. Yang lain semua dah, nak katakan pencen tak adalah. Just hiburan biasa, karaoke tu adalah. Okay. Daripada mulanya nyanyi, saya ni daripada sekolah rendah, ada join tarian, ada join pertandingan nyanyian. Okay. syukur alhamdulillah saya dapat nombor 1 peringkat kebangsaan semua tu. Lepas tu dah habis sekolah, saya join macam ada show-show orang kahwin, orang panggil band, saya nyanyi.
0: Okey, maksudnya Mia menyanyi tu bersama dengan band luar lah, bukan adik-beradik ke apa, tak lah.
1: Sebelum ni saya saya punya band tu terdiri daripada adik-beradik saya sendiri juga.
0: Okey.
1: Band tu berasal daripada Sungai. Yang bernama band tu Destinasi of Redah.
0: Okey.
1: Ya, yeah, betul.
0: Mesti ramai juga yang familiar dengan band
1: betul.
0: Tu. Dari Perak kan band tu. Okey, lepas tu?
1: Lepas tu saya just nyanyi. Lepas tu saya kan jenis rakam and then hantar video dalam TikTok.
0: Okay.
1: Dan bermulanya lah kat situ Abang Nan Dengkil, dia DM saya. Kat situ lah dia DM saya, dia kata dia offer saya untuk menyanyikan lagu dia dan sign contract lah dengan dia. Macam tu.
0: Ceritanya lagu Di Baling Cintaku ni lah.
1: Ya, betul. Itu first lagu yang diciptakan untuk saya, dia yang offer.
0: Wow.
1: Tapi sebenarnya tu lama jugalah. Saya nak respon dia punya, dia ada DM tapi saya yang lambat respon.
0: Okey, kenapa lambat tu Mia?
1: Sebab saya punya DM tu kan dia apa tu, tersorok dekat
0: dia request kot.
1: Dekat request saya tak, masa tu saya tak tengok sangat, busy kerja kan. Dah 3 bulan tu baru saya respon dia punya dia boleh pula merajuk dengan saya.
0: 3 bulan tu.
1: Ya, betul.
0: 3 bulan tu Abang Nan komposer kita ni menantikan jawapan daripada Belia. Akhirnya macam mana boleh terfikir nak buka ni?
1: Saya dia adalah ajak jumpa bersama, kita orang bincang. Okay, then semua on deal.
0: Okay. Yeah,
1: saya tak ada masalah, saya okay je. Sebab lagipun nak katakan tu, orang kata tu macam mana cakap. Sebab sebenarnya saya takut nak jadi artis sebab saya tahu kat mana saya punya kelebihan, saya tahu kat mana kekurangan saya.
0: Okey, baik begitu merendah diri ya seorang Mia Amelia ni. Tapi suaranya memang sangat power. Cakap je korang dah tahu, belum lagi kita dengarkan suaranya kejap lagi kan.
1: Boleh.
0: Okey, kita nak tanya jugalah dengan Mia kan. Ada Mia kata suka upload video yang dinyanyikan, rakaman nyanyian tu kan dekat platform TikTok.
1: Ya, betul.
0: Jadi apa orang kata, mana satu video yang Abang Nan rasa macam uish, jatuh hatilah nak ambil dia sebagai penyanyi. Macam mana? Tajuk lagunya?
1: Tajuk lagunya bermula lagu Nan Kau Faham tu. Nan Kau Faham. Lagu tu sebab yang tu video tu ramai seorang orang tengok sampai berapa kira orang like tu. Yang tu paling FYP.
0: Okay.
1: Viral. So dia nampak video tu. Dia nampak video tu terus dia DM saya.
0: Boleh nyanyi sikit tak Mia?
1: Boleh. Lagu Nan Kau Faham ke?
0: Okay.
1: Boleh? Okay.
0: 3, 2, 1.

0: Wow, kita bagi tepuk sikit untuk Mia Amelia. Wow, begitu padu sekali suara dia eh. Ha, itu lagu cover guys. Korang kena dengarlah lagu terbaru daripada Mia Amelia, yeah. Di Balik Cintaku. Dan kalau Mia nak tahu, dekat pilihan intro ni kan kita keudarakan lagu-lagu baru setiap hari Rabu kan. Yeah, bersama betul. Dengan Ain lah. Yeah. Dan pastinya ramai juga yang request lagu Di Balik Cintaku ni tau. Oh. Jadi kita memang dah familiar sebenarnya dengan lagu ni. Tapi apa pun hari ni dapat kita tengok penyanyi yang sebenar muncul dekat konti Melaki FM malam ni kan. Alhamdulillah. Syukur. Okay, syukur. Okay, jadi nak tanya jugalah siapa sebenarnya yang betul-betul menjadi inspirasi Mia Amelia untuk ketengahkan diri dalam industri muzik ni?
1: Maksudnya orangnya ke?
0: Ya, yeah, orangnya. Siapa yang macam, oh, selalu nyanyi sebagai hobi. Betul? Betul. Jadi bila nak jadi penyanyi ni, siapa yang betul-betul macam, tak apalah Amelia, pergilah, menjadilah penyanyi dan sebagainya. Selain daripada komposer kita, mungkin ahli keluarga, kawan-kawan ke ada bagi support tak untuk Mia?
1: Kalau pasal tu memang sebenarnya ramai orang dah support, ramai orang dah push Mia untuk jadi artis. Mm-hmm. Macam tu, macam kawan-kawan, keluarga biasa je lah. Macam biasa lah.
0: Dia diorang, support lah.
1: Support, kan? Tapi diorang biasa-biasa lah sebab kita orang anggap benda tu macam benda biasa-biasa je. Sebab kita orang selalu buat show kat luar-luar je. Tak ada yang macam sampai naik ke artis sebab bagi Mia, nak jadi artis bukan senang tau.
0: Ya. Yeah.
1: Nak jadi artis bukan senang. Hmm. Jadi bagi Mia, Mia buat itu sebagai hobi. Mm-hmm. Nyanyi macam ada orang panggil, kita masuk. Pergi. Mm-hmm. And then macam, tak tahulah pula ini rezekinya. Hmm. Macam abang Nan jumpa saya, itulah rezeki saya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya saya ni jenis orangnya pemalu. Tak yakin orangnya. Tapi disebabkan, di sebalik yang saya tak yakin tu, ada orang nampak bakat saya. Macam terutamanya abang Nan Dengkil lah.
0: Yeah.
1: Nan Dengkil Music ni lah yang selalu support saya. Dia push saya, awak boleh, awak boleh sebenarnya. Cuma awak sendiri yang tak nampak. Padahal saya sendiri yang tak yakin sebenarnya.
0: Faham.
1: Sebab kita anggap benda tu macam, eh tak adalah, orang lain lagi hebat daripada kita kan. Hmm. Kita just macam malu lah.
0: Faham. Mungkin kita tak nampak bakat kita yang sebenarnya kan. Tapi apa pun memang sokong lah. Sebabnya ramai yang melihat bakat Amelia. Yeah, dan betul. Di sini hari ini ingin mempromosikan lagunya kan.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kalau kita nak bercakap tentang lagu ni juga, macam mana perasaan Mia bila Abang Nan datang untuk menghasilkan sebuah lagu untuk Mia? Jadi perasaannya of course rasa terkejut walaupun 3 bulan dia diam.
1: Betul.
0: Kan? Jadi macam mana ceritanya tu bila Abang Nan kata okay, Abang nak buat lagu untuk Mia?
1: Ada happy, mm-hmm. Ada takut,
0: okay.
1: Nervous, mm-hmm. Sebab saya tak pernah ada lagu. Serius, ini this is my first time Abang Nan buat lagu untuk saya lah. Sebab sebelum ni just cover, nyanyi dalam tandas, mm-hmm. Nyanyi dalam toilet, lepas tu nyanyi karaoke-karaoke biasa tu lah. Banyak yang lagu yang Mia minat, Siti Nurhaliza, banyak lagi lah. Lagu slam lama-lama pun Mia layan. Macam tu. Tapi disebabkan Abang Nan offer saya satu, buat satu lagu yang untuk Mia sendiri. Mm-hmm. Nervous. Kalau pertama kali memang Mia nervous, serius. Sebab Mia tak pernah ada lagu.
0: Okay. Selain daripada nervous tu, berapa masa, berapa lama sebenarnya ambil masa untuk orang kata, yelah menyanyikan lagu ni, kita nak masuk dalam studio. Betul. Nak tengok rakaman suara kita, susunan muzik semua kan. Jadi berapa lama sebenarnya ambil masa nak hasilkan lagu ni?
1: Okay, dalam studio tu, saya hanya 2 jam je.
0: 2 jam saja.
1: Okay,
0: waktu tu memang dah hafal lah.
1: Masa tu, yes, sebab dia dah bagi. Okay, sebelum studio, kita buat rakaman tu dalam sebulan jugalah, sebulan macam tu. Mm-hmm. Nak ambil lagu tu, nak ambil feel lagu dia, vibe macam mana dan liriknya macam mana. And then yang kita orang datang rekod tu, saya tak susah, saya just 2 jam sahaja.
0: 2 jam sahaja, terhasillah lagu Di Balik Cintaku ini.
1: Iya, betul.
0: Okay, jadi ramai sebenarnya yang tak sabar juga nak dengarkan lagu Di Balik Cintaku daripada Mia Amelia. Dan apa pun kejap lagi Mia pasti akan belanja kita nyanyian secara live. Jadi apa pun untuk yang ada dekat TikTok, let's go, kita road to 100,000. Tapping-tapping screen untuk Mia Amelia. Terima kasih tau yang kongsikan dekat TikTok dan juga dekat Bilik Biru Melaki FM. Thank you so much. Selepas ni kita nak mengetahui lagi apa yang menarik mengenai lagu ini bersama dengan Mia Amelia.
1: Alright.

0: Ya, Bilal Intro Melaka FM pastinya mempersonakan 9.47 minit malam. Ketika ini masih lagi bertemankan Ain dan juga kita bersama dengan artis undangan untuk hari ini, Mia Emilia.
1: Ya, saya.
0: Ya, okey. Kalau tadi kita baru je dengarkan lagu solo, lagu single yang pertama daripada Mia Emilia. Okey, judulnya Di Baling Cintaku. Ha, jadi kita nak tanyalah dengan Mia Emilia, mungkin boleh kongsikanlah sedikit tentang lagu Di Baling Cintaku ni. Lagu ni berkisahkan tentang apa sebenarnya, Mia?
1: Dia tak lain tak bukan tau.
0: Tak lain tak bukan mengenai cinta.
1: Curang.
0: Curang.
1: Lagu ni dia pasal curang. Tapi okay, kiranya macam tak ada sedih sangat. Dia tak ada macam happy sangat. Dia just kece gitu, santai macam tu lah.
0: Kalau kita dengar pun, kita sebenarnya boleh dengar sampai berjoget-joget juga sebenarnya.
1: Betul. Sebab rasanya berdasarkan lagu ni, kisah dia macam pasal curang jugalah. Laki dia curang dengan perempuan dia bila dah lama sangat, and then tiba-tiba laki tu sebenarnya lagu ni tau, saya daripada mula Abang Nan bagi saya punya lirik tu. Saya baca. Eh, macam kisah saya ni.
0: Alamak.
1: Betul. Macam kisah saya
0: macam
1: ni.
0: Macam mana Abang Nan boleh tahu ni?
1: Saya tak tahulah macam mana. Tapi memang ngam kisah lama saya lah.
0: Okey, faham. Maksudnya kalau nak kata lagu ni adalah berkisah tentang Mia sendiri.
1: Ya, betul.
0: Dan bukan saja Mia yang mengalaminya, orang yang mendengarnya pun. Kalau kita amati lirik yang lagu ni, kita dapat rasakan macam, ui, samalah lagu ni dengan kisah hidup kita. Betul tak?
1: Ya, betul. Tapi lagu ni dia tak adalah macam sedih sangat or happy sangat. Dia macam santai. Boleh macam boleh menari-nari lagi.
0: Ya.
1: Okay, macam tu dia tak adalah macam,
0: dia walaupun dah kena curang tapi dia masih lagi, orang kata, vibe dia positif.
1: Vibe dia positif lah.
0: Okay, jadi itu cerita mengenai lagu Di Baling Cintaku daripada Mia Emilia. Okay, apa yang sebenarnya bagi Mia, kenapa Mia tertarik dengan lagu ni? Kalau nak katakan lagu ni boleh juga Mia pilih nak genre yang macam mana kan?
1: Ya, betul. Sebenarnya boleh saya pilih. Tapi apabila first time dia bagi music, saya dah jatuh hati. Dia punya nada, melodi apa semua tu, wow. Sebab sedap saya rasa daripada first, belum masuk lagu lagi, saya rasa macam wow. So sangat-sangat sedap lah. Tapi lirik dia pasal curang lah.
0: Curang-curang juga. Apa mesej yang nak disampaikan dengan lagu ni? Mungkin ada antara kita yang mungkin mengalami masalah yang sama, kan? Jadi bila dengar lagu Di Baling Cintaku ni, tak jadi sedih lah.
1: Betul, dia tak jadi sedih. Memanglah macam ada yang macam ada yang sakit hati, sedih. Tapi dia macam, macam sis Ain cakap tadi, dia macam ada vibe positif sikit. So dia tak adalah sedih sangat. So macam happy.
0: Yalah,
1: walaupun sedih
0: dia,
1: tapi dia tetap happy. Orang kata tu senyum. Senyum dalam terluka, terluka dalam senyum. Macam itulah.
0: Jadi itulah message yang disampaikan kan dengan lagu ni. Yang penting orang kata ada vibe yang positif. Walaupun hati dilukai berkali-kali. Tiba.
1: Okay, saya nak saya nak perkenalkan lagu ni diciptakan oleh Abang Nan daripada Nandeng Care Music lah. Liriknya pula dicipta daripada anak beliau juga.
0: Okay.
1: Yang bernama Wan Laili.
0: Cik Lili ada kat TikTok ni, betul tak? Cik Lili ke tu?
1: Mungkin ada Wan Laili.
0: Okay.
1: Okay, diorang yang cipta lagu ni dan diorang bagi dekat saya untuk menyanyikan lagu ni lah. Diorang offer dekat saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada beliau, Abang Nandeng Care Music ni, sebab beliau lah push saya sampai ke sini lah. Saya boleh dikatakan berjaya lah juga. Orang sampai interview sana sini, orang banyak dengar lagu ni. Disebabkan beliau lah. Dia sangat berdedikasi tau. Dia tegas tau. Dia punya cara ajaran masa dekat studio tu sangatlah berkualiti tau. Dia punya ajaran. Sebab saya sebelum ni nyanyi biasa-biasa je, tapi dalam kita rekod studio tu, dia ada, orang kata tu,
0: cara untuk menyanyi yang sebenar.
1: Teknik menyanyi. Maaf, teknikal pula. Teknik menyanyi dia, dia aja cara betul tau. So tegas lah, boleh tahan tegas lah.
0: Wow, garang juga Abang Inai ni.
1: Dia memang garang. Tapi di sebalik garangnya tu, saya dah boleh sampai, suara saya boleh boleh belajar daripada dia. Macam tu.
0: Okey, kalau nak tanya pasal belajar kan, Mia menggilap kembali suara kan. Kalau sebelum ni menyanyi sebagai hobi.
1: Yeah.
0: Bila kita dah masuk ke bidang nyanyian yang sebenar, pastinya ada teknik-teknik yang sebenar lah dalam kita nak menyanyikan lagu. Jadi apa antara yang Mia rasa dulu lain, sekarang dari penyanyi ni, oh macam ni rupanya. Ada tak?
1: Ada juga, ada yang berbeza. Tapi abang nak kata saya ni tak susah nak diajar. Macam mana yang diajar saya boleh ikut. Saya macam tu. Itu mungkinlah satu bakat yang orang kata terpendam. Apa yang dinampak saya yang tak nampak sebelum ni. Saya just macam diajar sekejap je saya boleh dapat. Macam tu. So dia memang tak susah nak ajar saya lah. Sebab tu saya kata tadi masa dekat rakaman studio 2 jam sahaja.
0: 2 jam sahaja
1: nak ambil yang orang kata tu part suara yang paling tepat sekali nak masuk dalam lagu tu. Bukan senang tau sebenarnya. Nak berulang-ulang kali.
0: Betul. Nak take, nak record balik.
1: Ya,
0: kan?
1: Nak bila take, nak record balik.
0: Itulah antaranya kelebihan yang ada pada Mia Amelia ni.
1: Ya, betul.
0: Dan nak jadi penyanyi ni sebenarnya bukanlah mudah.
1: Bukan mudah.
0: Jadi sekarang ni dapatlah kita melihat Mia Amelia bersama dengan kita mempromosi lagu ataupun single yang terbarulah daripada Mia Amelia, Di Balik Cintaku. Okey, jadi untuk mereka yang mendengarkan kita malam ni, Mia, mungkin ada orang kita yang baru saja keluar FYP pula dekat TikTok kan, baru juga mengenali siapakah Mia Amelia dan juga lagunya Di Balik Cintaku. Jadi mungkin apa yang Mia nak katakan kepada mereka yang baru nak mengenali Mia ni?
1: Okay, mana yang belum kenal saya dan juga belum dengar lagu terbaru saya, boleh pergi ke channel YouTube Nandekil Music dan juga Apple Music Lab. Boleh search yang bertajuk Di Balik Cintaku. Dekat situ pun dah ada karaoke tau. Boleh dengar kat situ, boleh tengok saya sekali kat situ sekali. Mana yang belum kenal lah, sebab saya yang sebenarnya paling terbaru lah masuk industri muzik macam ni. Okay, mana yang belum kenal saya, hai.
0: Mia Amelia di sini.
1: Ya, Mia Amelia di sini.
0: Boleh cakap Perak sikit tak?
1: Alah, tak boleh. Ini orang asli.
0: Okay. Okay, yang penting biar orang Perak, guys.
1: Orang Perak, orang asli. Okay, banyak sebenarnya yang salah faham dengan saya ni. Mereka kata saya orang Melayu, orang Cina.
0: Okay.
1: Macam tu.
0: Memang kalau nampak tengok macam memang sedikit Melayu dan juga Chinese lah.
1: Dong selalunya orang jumpa saya, orang asli ke? Saya cakap, ya, saya orang asli. Dong memang terkejut lah juga. Dong ingat saya Melayu, ada ingat Cina macam tu.
0: Okay, faham.
1: Apa gunanya muka macam Cina tapi tak pandai bahasa Cina, betul tak?
0: I love you.
1: Itu je lah.
0: Okay, jadi untuk cabaran pula nak tanyalah dengan Mia. Memandangkan Mia kata Mia baru je berada dalam industri muzik, pastinya ada cabaran-cabarannya kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi apa agaknya cabaran yang Mia hadap setakat hari ini?
1: Setakat ini, Alhamdulillah, syukur puji Tuhan. Tak ada orang kata tu, saya semua jalankannya dengan sempurna. Cumanya ada orang kurang mendengar lah lagi, belum jauh lagi lah lagu ni. So saya minta kepada semua rakan-rakan TikTok dan juga family rakan-rakan apa semua, tolong share dengan orang tersayang, dengar lagi lagu ni. And then share lah dekat mana, kalau boleh saya nak seluruh dunia dengar lagu ni. Sebab lagu ni dia santai tau. Boleh menari lagi.
0: Kita bagi hashtag mendunia untuk lagu Di Balik Cintaku ni. Apapun, anda boleh stream lah di semua platform music. Dah ada dah dekat sana. Korang just type je Mia Amelia Di Balik Cintaku. Dan yang pasti dekat bilik merah kita lah, YT. Dekat sana dah memang ada dah music video sekali. Jadi jangan lupa untuk bagi komen, bagilah thumbs up. Kita sharekan lagi, kita mendoniakan lagi lagu Di Balik Cintaku ini. Okay, apapun Mia, kita sebenarnya dah berada di penghujungnya juga kan. Jadi nak tanya jugalah, apa perancangan Mia selepas ni? Mungkin Abang Nan nak terbitkan lagi lagu yang terbaru untuk Mia.
1: Okay, kalau untuk lagu yang terbaru itu kita orang akan kemudian lah, akan umumkan kemudian. Tapi buat sementara ni kita orang akan umumkan untuk lagu yang Di Balik Cintaku. Kita orang akan beralih tukar bahasa kepada orang asli.
0: Wow.
1: Ya. Yeah.
0: Ini menarik guys.
1: On the way lah, on the way.
0: Kiranya di Balin Cintaku 2.0 tapi dalam bahasa orang asli.
1: Okey. Yeah, kalau boleh nanti semua nantikan ya.
0: Mm-hmm. Yang penting korang kena lah follow Mia Amelia dan juga follow sekali komposernya Nandengkil Music.
1: So, mana yang tak tahu nama TikTok saya lagi, FB atau saya punya Instagram, boleh follow Mia Amelia. Sebenarnya saya tak ada nama lain tau. Itu sahaja. Boleh cari. Keluar sahaja. Mm-hmm. Mia Amelia. Kalau dekat TikTok. Okay? Sebenarnya banyak yang guna nama tu. Tapi... rasanya
0: dari segi ejaan mungkin berbeza ke macam mana?
1: Sama, banyak sebenarnya.
0: Okay.
1: Okay, tak apa, search je. Nanti mungkin ada keluar kalau kenal muka saya lah.
0: Confirm ada punya kan.
1: Okay. Kalau dekat Instagram Mia Amelia titik 01. Kalau dekat FB pun sama, Mia Amelia je. Saya tak ada nama lain. Itu sahaja.
0: Okay. Ejaan dia MIA jarak
1: AME LYA.
0: Yeah, Mia Amelia. Okey, jadi kita dah pun berada di penghujung dengan segmen sebenarnya. Jadi kalau kita tengok dekat TikTok ni, ada juga yang dah bertanya, bilakah Mia nak menyanyikan lagu Di Balik Cintaku ni secara live? Mungkin boleh belanja kita chorus ataupun di awalnya ke? Macam mana Mia? Menyahut cabaran tak?
1: Boleh?
0: Okey. Jadi sebelum kita nak tutup segmen kita bersama dengan Mia Amelia, jom kita dengarkan nyanyian secara live Di Balik Cintaku. 3, 2, 1. Silakan Mia.

0: Wow. Beri tepuk sikit. Memang padu guys suaranya dekat music video dengan live ni, sama je, tak ada beza.
1: Iya, betul.
0: Okay, jadi pesanan yang terakhir kepada peminat Mia Amelia dan juga mereka yang baru je mengenali Mia. Silakan, pesanan yang terakhir malam ni.
1: Okay, pesanan terakhir saya nak ucapkan terima kasih kepada Melaka FM kerana sudi menjemput saya, memberi saya peluang untuk memperkenalkan lagu terbaru saya kat sini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada orang-orang luar sana, London K Music, dan juga rakan-rakan saya sudi support saya sampai ke hari ini. Doakan saya, semoga saya berjaya pada ke hari seterusnya lah.
0: Sama-sama kita doakan, okay? Semoga Di Balik Cintaku dan juga Mia Amelia mendunia,
1: yeah.
0: Okay, dan pastinya sekali lagi Mia mungkin boleh ajak pendengar kita untuk stream lagu Di Balik Cintaku ni dekat platform music yang mana satu? Semua dah ada dah kan sekarang?
1: Iya, yeah, betul, semua dah ada dah. So guys, mana yang belum dengar, belum tahu, dengarkan sekarang, cari je boleh, sebab lagu ni dah ada dekat semua digital platform ya guys. Okay, karaoke pun dah ada tau.
0: Wow, bila kita berkaraoke bersama-sama?
1: Iya, betul. Siapa yang nak karaoke boleh cari dekat channel YouTube dan The Kill Music, okay?
0: Alright. Okay, apapun, thank you so much untuk Mia Amelia sebab sudi juga bersama dengan Melaka FM malam ni mempromosi lagu.

0: Ya, kami doakan semoga Mia Amelia terus mendunia. Okey, lagi-lagi untuk lagu Di Balin Cintaku ni yang baru je diterbitkan pada tahun ini. Dan insyaAllah katanya ada buah tangan terbaru untuk lagu Di Balin Cintaku ni dalam bahasa orang asli.
1: Iya, betul.
0: Ini memang menarik sangat-sangat. Dan pastinya ada buah tangan terbaru jugalah daripada Mia Amelia. Korang kena follow je TikTok Mia Amelia. Dan juga pastinya boleh follow lah TikTok Abang Dan kita ni. Selalu komposer kita masuk dekat live TikTok Melaki FM ni. Abang Dan Dengkian Music. Betul. Thank you so much. So, sudi bersama dengan Melaki FM malam ini. Apapun, kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Thank you so much, Mia Amelia.
1: Welcome.
0: Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan penis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Pilihan

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan 10.52 minit malam ketika ini. Hai dan Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Masih lagi Ain di sini menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan apapun Ain nak kongsikan dengan anda yang mana sekarang ni, Melaka FM sedang menjalankan uji bakat bintang P. Ramlee. Jadi untuk anda yang mungkin ada persona ataupun suara persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah peluang anda. Jadi saya nak kongsikanlah syarat-syarat penyertaan ataupun syarat-syarat pertandingan Bintang P. Ramlee ini. Okay, penyertaan hanya untuk lelaki warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Setiap peserta dikehendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan peserta yang pernah buat rakaman bersama dengan mana-mana syarikat rakaman dan juga pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee tidak dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramlee ni, okey? Tadi dekat Wasabi ada juga yang bertanyakan Ain untuk pertandingan Bintang P. Ramlee ni masih lagi dibuka ke? InsyaAllah masih lagi dibuka sehingga 25 Ogos ini. Jadi banyak lagi masa untuk anda hantarkan rakaman video nyanyian anda. Jadi senang je nak hantarkan, nak hantarkan kat mana tu, senang je dekat alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Dan juga untuk maklumat lanjut anda boleh hubungi sahaja 012-698-2015, okay? Dan untuk maklumat lanjut juga boleh terus je follow dekat media sosial rasmi Melaka FM. Dekat situ kami ada kongsikanlah informasi mengenai uji bakat Bintang P. Ramlee ini. Jadi sampaikanlah juga kepada rakan-rakan kita ke, saudara mara kita ke, yang anda rasa suara dia begitu klasik. Jadi inilah peluang untuk mereka selahkan bakat dalam pertandingan Bintang P. Ramlee, okey? Baik, untuk waktu sekarang ini kita menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, tepat pukul 11 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya Ain akan terus tunaikan permintaan lagu anda dalam segmen Pilihan In Trend. Dan kalau Ain kira-kira lagu dekat Wasabi dengan dekat TikTok ni dah banyak juga ni. Jadi Ain rasa kita tutup dulu permintaan lagu. Kita layan je lagu-lagu permintaan yang ada, okay? Jadi kita jumpa kejap lagi jam berikutnya 11 malam.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan keuangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi keuangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: Jika kita memperbesarkan pengaruh perdana, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari sudut kami tata kelola integriti, ini akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah Perkenan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Datuk Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos. Manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyimak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simaon Marjuki berkata, Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO. Membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara. China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini, melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat, Abdul Nasir Hamati, sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6 sebelah, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Melaka FM 102.3 Mempesonakan.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

bersatu orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Ipang Lumpur dan Berlian. Okey, lagu ni diminta oleh Kak Yat dari Kedah eh. Dalam saya membilang ini trend masih lagi di jam ini sehingga pukul 12:30 malam nanti dan anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Dan apapun untuk jam ini, macam yang Ain katakan tadi, Ain akan sambunglah untuk tunaikan permintaan lagu yang ada dalam pilihan ini trend ni. Jadi kalau anda yang nak request lagu tu, Ain rasa macam dah tak sempat. Tapi kalau ada yang nak selit-selit tu, cubalah request dulu dekat Wasabi Melaki FM 0108061023. InsyaAllah Ain akan, kalau sempat Ain akan tunaikanlah permintaan lagu anda, okay? Baik, apapun untuk jam ini, Ain masih lagi live ni dekat TikTok Melaki FM. Kita menghampiri 400,000 tapping-tapping screen. Terima kasih banyak untuk semua yang sudi lepak dekat sini, meluangkan masa malam ni kan, sambil-sambil nak tunggu waktu tidur. Ada juga yang bekerja tau dekat TikTok ni, layan TikTok sambil-sambil bekerja. Okay, baik, apapun dekat TikTok, kita ada Amar dari Kota Belud Sabah, kita ada Kak Yat, kita ada Jeffrey, waalaikumsalam. Juga kita ada Hafizat 95, Fatah Amin, kita ada Saifullah Bisma Zaki, katanya jom kita tap 400k. Let's go, kita turbo bersama-sama eh. Terima kasih Mr. Wagon, Abang Z 1357, Abang Merah, dan ramai lagi lah dekat sini. Kak Ji pun ada, Aziz Besala pun ada, Kak Ija pun ada, Zulkifli, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wadi Hiti dari Batu Pahat Johor, dan untuk semualah. Baik, untuk jam ini Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni, nak dengarkan lagu Aku Ada, nyanyian Puteri Dahlia dan juga Zaki Yamani. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina dari Selandar Jasin, nak dengarkan lagu nyanyian Wani Khairi, Cak Cak Ceku. Dan juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Haikal, katanya nak dengarkan lagu Kai Baha eh. Tak apa, kejap lagi Ain akan tengok. Sebenarnya tak ada tajuk lagu dekat sini, tapi tak apa, kejap lagi Ain belanja untuk Haikal dan juga untuk semua, okay? Jadi jomlah kita terus stream lagu-lagu permintaan yang ada dalam pilihan Intran Melaki FM.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Iman Troy, Bunga Kemboja. Lagu ni diminta oleh Sis Nurul yang ada dekat TikTok Melaka FM. Harap semuanya terhibur lah malam ni. Dan apapun waktu sekarang ini 11.41 minit malam, Ain akan tunaikan lagu yang seterusnya. Tapi sebelum tu nak kongsikan dengan anda, serangan jantung wanita tak sama macam lelaki. Jadi Ain nak kongsikan lah apa antara petandanya. Jadi kalau untuk simptom klasik lelaki, tanda-tanda serangan jantung ni, dia akan mencengkam dada dan kita akan rasa kebas di bahagian tangan kiri. Dan kalau fakta perubatan, katanya simptom serangan jantung pada wanita pula sangat berbeza, sangat licik dan dia boleh menyamar macam penyakit-penyakit lain. Jadi ini petanda, 6 petanda red flag serangan jantung khususnya kepada golongan wanita. Yang pertama, kita akan rasa senak perut, rasa loya dan rasa nak muntah. Mungkin kita akan samakan simptom ni macam gastrik kan, tapi sebenarnya tidak. Dan juga katanya ulu hati pedih, senak perut yang teramat sangat, rasa loya. Kalau ubat gastrik pun tak berkesan dan datang pula bersama dengan peluh yang sejuk, itu isyarat jantung kita sedang lemas disebabkan kekurangan oksigen. Yang kedua pula petanda serangan jantung untuk wanita, kita akan rasa sakit di bahagian rahang, leher dan di belakang badan. Wanita memang rasa, jarang rasa kebas di tangan kiri, tapi kalau rasa sakit tu dia makin lama makin menjalar ke atas, rahang bawah terasa kebas ataupun tegang, leher rasa macam tercekik ataupun sakit mencucuk di antara tulang belikat tu, mungkin itu antara petanda serangan jantung untuk wanita. Yang ketiga ni, keletihan yang melampau sangat. Bukan penat biasa, kita rasa kita letih tahap yang macam dah tak boleh nak buat apa dah, walaupun kita buat kerja yang ringan tapi kita rasa macam letih betul. Yang keempat ni, sesak nafas tiba-tiba. Kita akan rasa macam nafas kita pendek ataupun kita rasa tercungap-cungap walaupun kita tengah duduk berehat sahaja. Yang kelima ni, berpeluh sejuk ataupun kita rasa macam nak pitam. Tiba-tiba badan kita keluarkan peluh sejuk yang banyak lah kan, diiringi dengan rasa pening kepala, berpusing, seolah-olah macam nak pitam ataupun kita rasa macam hypo ni. Tapi mungkin itu petanda serangan jantung. Dan yang keenam, rasa dada seperti ditekan ataupun ditusuk benda yang tajam. Contohnya ada ibarat tau dikongsikan dekat sini, ibaratnya macam ada gajah duduk di atas dada kita, punyalah berat nak bernafas tu, kita rasa dada kita ni macam ditekan-tekan. Jadi itu antara petanda serangan jantung khususnya untuk wanita lah. Jadi pesanan kepada ahli keluarga, jangan perlekehkan lah kalau ada antara ahli keluarga kita, tak kisah lelaki ataupun wanita, anak-anak kita sekalipun, sekarang ni usia muda pun boleh diserang penyakit jantung. Ini penyakit yang kita tak nampak dan boleh tiba-tiba berlaku, tak kira masa. Jadi kalau ada antara ahli keluarga kita yang mengadu letih melampau, selalu pening-pening, rasa nak pitam, sakit dada dan sebagainya, kita terus dapatkan rawatan dan boleh terus dibawa ke Jabatan Kecemasan lah. Okey, untuk kita lakukan ujian ECG. Jadi sama-sama kita cakna, tak kira lah untuk diri kita ke, kawan-kawan kita ke, ahli keluarga kita ke, kita kena cakna juga. Okey, apapun semoga yang baik-baik saja mengiringi diri kita. Okey, memandangkan waktu sekarang ini 11.45 minit malam, saya nak tunaikan beberapa lagi permintaan lagu. Ini daripada Edward dari Indonesia. Okey, nak dengarkan lagu Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Dan Ain kira setakat ini saja tugasan Ain bersama dengan anda. Apapun, terima kasih sekali lagi tau untuk semua yang ada dekat live TikTok Melaki FM, yang dengarkan dekat RTM Click, dan juga untuk yang mendengarkan lah pastinya di 102.3, dan di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka. Jadi teruslah mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Untuk esok, anda akan bertemankan rakan tugas Ain, DJ Cikgu Murni akan mewarnai pagi anda, 6 pagi sehingga 10 pagi. Dan pastinya tepat pukul 12 nanti kita akan sambung siar terus ke Nasional FM. Apapun, sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bye-bye, jaga diri.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Tiyo tak lengkap rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar Resetia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, tu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyibukkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12:30 malam

Selamat malam pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Lihatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan saja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan saja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat. Waktu ketika ini masalah jerebu dah mula melanda daripada kita. Masalah mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya. Dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu. Kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan dan gunakan bahawa dingin dengan mod kitar, kitaran udara dalaman, untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua. Hani bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hani nak cerita jugalah. Ada kalanya kadang-kadang perasan tak kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati entah berapa banyak yang dah kita simpan kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Ahmad 80, Mesara, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Hasnur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

PIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting. Sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan Tunasana.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanif harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada setengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil, itulah yang kita kena berhati-hati kan. Bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula, kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan, sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk geng Buruh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan, kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru, Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gemilang. Merdeka!
1: Nasional 12-6.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasir.

Ya, salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor dan semua pendengar setia geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramdi Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yoke PS, ada Arjeral Maha Wajawali, wow namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Sue, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Vanis, Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia ni, Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada kat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanif ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah, bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat, semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul Azam sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng Buruh Hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi, tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang, membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

Lucu bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

undur masa, andai dapat aku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran, siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Mamat, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zwan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inanja 88, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantir alias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada pendengar, ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu je, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambunglah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Itu kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okey, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okay, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okay? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang terutama sekali kepada yang sedang mandu. Kalau layan lagu yang menyentuh hati, jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okey, kalau nak penat, rehat, okey, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apapun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan!
2: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha? Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulil muttaqin ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia takkan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Disebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excitednya nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dari iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar anak. Dia kalau boleh nak cakap, kata. Kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah. Ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang saya semua. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita? Bila sebut ujian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Azamat. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia A, B, C, D. Kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Sallallahu alaihi wasallam. Bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa? Yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah ke kita makin jauh pada Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak. Dia berkata malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Itu teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman saya tak apalah dia bonceng kat belakang. Elok nak melintas jalan tu ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia berkata tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident dekat tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk dekat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap sabar nah, tahan sabar nah. Words tu boleh cakap. Dia yang duk rasa tu macam mana? Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang salih alaihi wasallam tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa syamat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah dia syamat, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang pergi sebagainya. Dia kata alah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Zaman elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan Rasulullah Azim Muhammad, dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak Rasulullah Azim Muhammad? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah Muhammad. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad dan mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam tu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Saya nak semua amat.
1: Allahumma salli.

Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan, atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaran Jakim.

0: program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi hari Khamis hari ini 13 Ogos 2026, bersamaan 29 Safar 1448 Hijri. Untuk awal pagi ini, 6 jam di awal pagi, untuk segmen Gegar Pagi 6.10 pagi, bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, insyaAllah Cikgu Murni akan temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM. Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM. Klik. Doakan semoga hari ini kita bangun pagi celik je mata hari ini kan, dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita semua untuk kita berusaha perbaiki hati diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini, insyaAllah. Untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 6 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Asy-Syu'ara ayat 1 hingga 37 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ukashah Muhammad, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Nantikan juga 6.30 pagi kita ada ruangan permata hati dengan tajuk hari ini amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Tidak datang kepada mereka peringatan yang baharu daripada Allah yang Maha Penyayang, melainkan mereka tetap berpaling mengingkarinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Oleh sebab mereka telah mendustakan Al-Quran, maka sudah tentu akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita yang dulu mereka persendakan itu.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.
0: Tidakkah mereka memerhatikan bumi, berapa banyak kami tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang bermanfaat?
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.
0: Sesungguhnya, pada semua itu terdapat tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak juga beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya, Tuhanmu wahai Muhammad, dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin.
0: Ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun, tidakkah mereka mahu bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan akan sempit dadaku serta tidak lancar lidahku, maka utuskanlah Jibril kepada Harun.
1: Walahum alayya dhanbu fa akhahu an yaqtulun.
0: Malahan mereka mempunyai satu tuduhan jenayah terhadapku, maka aku takut mereka akan membunuhku.
1: Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un.
0: Allah berfirman, jangan sekali-kali, jangan fikir akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu. Pergilah kamu berdua membawa mukjizat-mukjizat kami. Sesungguhnya kami bersama kamu mendengar percakapan mereka.
1: Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin.
0: Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Kemudian katakanlah kepadanya, sesungguhnya kami ialah utusan Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Bebaskanlah Bani Israel mengikut kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Fir'aun menjawab, bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau baru lahir, dan engkau telah tinggal bersama kami selama beberapa tahun daripada umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau telah melakukan satu perbuatan jenayah, maka engkau termasuk dalam kalangan orang yang tidak mengenang budi.
1: Qala fa'altuha idzan wa ana min ad-dallin.
0: Musa berkata, aku telah melakukannya ketika itu aku termasuk dalam kalangan orang yang sesat.
1: Fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin.
0: Lalu aku melarikan diri daripada kamu ketika itu aku berasa takut kepada kamu. Kemudian Tuhanku mengurniakan aku ilmu agama dan menjadikan aku dalam kalangan Rasulnya.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun berkata dengan sombongnya, dan apa dia Tuhan seluruh alam itu?

0: Nin. Musa menjawab, dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Kalaulah kamu mahu mendapat keyakinan.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Fir'aun berkata kepada orang yang ada di sekelilingnya, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan olehnya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa menegaskan lagi, dialah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang telah lalu.
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, sebenarnya rasul yang diutuskan kepada kamu ini sungguh gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata lagi, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara kedua-duanya jika kamu orang yang berfikir.
1: Qala la innittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan selain daripadaku, sudah tentu aku akan memenjarakan engkau.
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa menjawab, adakah engkau akan memenjarakan aku juga walaupun aku membawa kepadamu suatu bukti yang jelas?
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Fir'aun berkata, kalau demikian, bawalah bukti itu jika engkau dalam kalangan orang yang benar.
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya su'banun mubin.
0: Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar di mata orang yang memerhatikan.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Fir'aun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada di sekelilingnya, sesungguhnya orang ini Musa ialah seorang ahli sihir yang mahir.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Dia hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, maka apakah cadangan kamu?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka berkata, tangguhkan dulu sebarang tindakan terhadapnya dan saudaranya serta hantarkanlah ke bandar-bandar negeri Mesir orang yang menghimpunkan ahli-ahli sihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin alim.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang mahir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata di Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Salih Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Jadi apa yang kita nak belajar adalah supaya kita semua faham bahawa perkara terpenting dalam hari kita adalah tentang salat. Kalaulah berlalu satu hari itu dalam keadaan kita tidak salat, kita kena rasa sedih. Kita kena rasa takut.

takut. Kita kena rasa risau. Macam mana keadaan kita pada hari akhirat kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak salat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah apabila baginda mendirikan salat secara berjemaah di awal waktu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wa kullu khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Setiap langkah kaki seseorang itu menuju ke tempat salat dikira sadaqah. Ya, bayangkan kita selangkah sadaqah, langkah lagi sadaqah, langkah lagi sadaqah. Berapa langkah agaknya kita daripada masjid ni, masjid ni nak sampai ke rumah kita? Berapa jauh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Adapun yang tertanya-tanya tentang mereka yang menaiki kenderaan, macam mana ustaz, saya datang naik motor, saya datang naik kereta, adakah perkara ni dibahaskan oleh para ulama? Ya, dibahaskan oleh para ulama. Dan para ulama kata sama saja. Tak ada kita nak kira berapa kilometer, berapa meter perjalanan kita, berapa kali roda berpusing, tak. Sebagian para ulama kata sebanyak mana langkah kaki kita daripada rumah sampailah ke masjid, walaupun menaiki kenderaan, setiap kaki, setiap langkah itu dikira sebagai pahala sedekah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menyahut panggilan Allah, seruan Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, perjalanan dia saja dah dianggap dia sebagai orang berjaya. Dia keluar rumah dia saja dah dikira berjaya dah. Ya, belum lagi dia nak dirikan salat. Tapi kejayaan dia bangun daripada tempat tidur dia, daripada tempat rehat dia, daripada main telefon dia, dia berjaya tinggalkan rumah dia untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu dah dikira sebagai satu kejayaan. Sebab tu masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tempat yang kita tuju ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tempat paling special. Surau, masjid, musalla, tempat paling special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya pada mana-mana zaman, ya, termasuklah zaman sekarang ini, ramai yang sebutkan tentang orang yang hubbud dunia, orang yang cintakan dunia, orang yang tergila-gilakan dunia, tergila-gilakan kemasyhuran, tergila-gilakan kekayaan, tergila-gilakan segala-galanya, kemewahan, kesenangan, pangkat, darjat dan macam-macam lagi. Sampai sanggup mengabaikan salat. Sampai sanggup tidak keluar daripada rumahnya menuju ke tempat salat. Rugi sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, rugi sekali. Sebab itu di antara kata-kata untuk menghilangkan hubbud dunia dalam diri kita adalah selalu kita sebut ataupun selalu kita dengar bahawa kata para ulama, ad-dunya darul amal. Dunia ini negeri beramal. Belum lagi negeri untuk kita berseronok, negeri untuk kita berbahagia, negeri untuk kita berbangga, tak. Dekat dunia tak. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat untuk kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu adalah negeri Allah berikan ganjaran. Allah beri syurga untuk kita. Ya. Jadi dalam syurga nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, minta apa saja, semua kita dapat. Antara cara lain lagi untuk kita hilangkan hubbud dunia, fikir sangat tentang dunia, fikir sangat tentang keseronokan, kegembiraan yang ada dekat dunia ini, selalu kena ingat bahawa hidup kita dekat dunia bukan tentang apa yang kita suka, tapi tentang apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka tu kita kena belajar. Kalau ditanya

0: tanya kepada kita tempat mana yang paling Allah suka, jawapannya masjid. Jadi ke mana kita nak pergi? Ke masjid. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masjid ni dia bukan special sebab ada solat saja. Bahkan masjid ni special sebab dia ada majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, Allah hantar malaikat. Dan memang ada malaikat khas yang mencari-cari majlis ilmu untuk mendoakan orang yang berada di dalamnya. Oh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang masjid, ya. Kita memang cerita tentang solat fardu asar, tapi cuba untuk datang solat fardu asar ke masjid. Cuba datang ke masjid. Dalam hadis yang lain kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin yakhthuha ila shalah, tiap-tiap langkah seseorang itu pergi ke masjid tempat dia nak solat, yuktabu lahu biha hasanah, tiap-tiap langkah dia dikira pahala kebaikan, pahala kebaikan, pahala kebaikan, tiap-tiap langkah tu. Wa yumha anhu biha sayyi'ah, dan setiap langkah itu diampunkan dosa dia, ampunkan dosa dia lagi, ampunkan dosa dia lagi, ampunkan dosa dia lagi. Dan boleh jadi saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dosa seseorang itu terampun hanya disebabkan oleh langkah kakinya menuju ke rumah Allah dan pulang ke rumahnya semula. Sebab terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, antara ibadah, dia ibadah dan dia menyihatkan. Ibadah yang menyihatkan. Bahkan antara ibadah yang terbanyak, ketika mana seseorang itu melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, adalah ibadah berjalan kaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalaulah kita pergi ke Makkatul Mukarramah sebagai duyufur rahman, sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ketika melaksanakan ibadah haji, dan kita ikut pula muassasah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang terdekat, ya. Yang terdekat 1 kilometer tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cuba bayangkan saja, kan, cuba bayangkan saja 1 kilometer tu ada berapa langkah. Jadi kalaulah kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam 1 kilometer tu dia ada lebih kurang 1200 hingga 1300 langkah. Tapi bila kita berada di tanah haram Makkatul Mukarramah, setiap satu amalan tu digandakan sebanyak 100,000 kali ganda. Jadi cubalah bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Kalaulah satu hala saja daripada hotel sebelum ni ataupun sekarang, saya pun tak tahu yang terkini, tapi masa saya pergi dulu, dia punya HQ dia Abraj Janadariah. Ya, Abraj Janadariah tu berjalan nak sampai ke pintu masuk dia lebih kurang di pintu Marwah. Safa dan Marwah, masuk ikut Marwah tu dah 1 kilometer. 1000 langkah contohnya. 1000 langkah darab 100,000 kali ganda. Tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tu belum solat dia lagi. Baru pergi je. Sebab tu Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kejayaan seseorang tu kalau berdasarkan kepada hadis, bukan setelah dia dah berjaya dia dirikan solat. Dia keluar rumah saja. Ya, tapi keluar tu memang betul-betul nak pergi masjid lah. Bukan keluar masuk balik kan. Ya. Dia keluar rumah tu, dia memang keluar nak menuju ke masjid. Tu dah berjaya dah dia. Dah bermula dah pahala dia kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pergi masjid ni masya-Allah, ya. Antara ibadah yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan setiap langkah pun Allah berikan pahala sedekah. Setiap langkah dapat pahala, setiap langkah diampunkan dosa. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang lain, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man tatahara fi baitih. Barang siapa yang berwuduk siap-siap daripada rumahnya. Thumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia pun keluar, dia pun berjalan, dia pun pergi ke salah sebuah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Surau ke, masjid je ke. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Tujuannya adalah untuk melaksanakan salah satu amalan fardu, ibadah fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, iaitu salat fardu. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah. Salah satu daripada langkah kakinya itu akan menghapuskan dosa dia. Wal ukhra tarfa'u darajah. Dan satu lagi langkah kaki dia akan meninggikan darajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang selalu berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka ni ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita, kalau saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari-hari pergi masjid, hari-hari datang salat berjemaah, maka kita ni special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita dapat lakukannya, apakah yang kita selalu nak rasa, apa yang selalu kita nak ucap adalah rasa syukur, dan kita sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan nikmat-nikmatnya dapatlah kita sempurnakan amalan-amalan yang soleh. Dapatlah kita datang ke masjid, ya, masya-Allah. Dapatlah kita himpunkan pahala yang sangat banyak sebagai bekalan kita pada hari hari kiamat. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, basyiril masyain. Bashir, apa maksud bashir? Wa bashiril ladzina amanu. Bashir ni maksudnya sampaikan berita baik. Bagi tahu kepada mereka ada berita baik. Ada berita gembira. Kepada siapa? Al-masyain, orang yang berjalan. Orang yang keluar daripada rumah dia menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid, bagi tahu pada dia ada berita baik untuk dia. Ada berita gembira untuk dia. Iaitu apabila dia keluar daripada rumah dalam kegelapan malam, fil zulami. Ya, malam kan, malam-malam kita nak balik ni gelap. Esok pagi kita nak datang masjid subuh. Ya, subuh-subuh datang ke masjid, solat fardu subuh berjemaah datang. Tu paling special, masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, kenapa sangat special? Bayangkanlah para ulama bila mana quote hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tentang solat sunat qabliyah subuh yang bunyinya rak'atal fajri, dua rakaat qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata para ulama, kalau itu baru solat sunat qabliyah, baru sunat, belum fardunya.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula
0: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
1: bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
4: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

Alhamdulillah, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang saya hormati Allah sekalian, semalam kita cerita pasal faktor ketagihan fonografi. Tuan-tuan, bila kita sebut pasal fonografi ini, memang tak boleh dinafikan, ia sangat-sangat-sangat merisaukan kita pada era kini. Maklumlah tuan-tuan, anak-anak kita ini di tangannya mereka ni sentiasa ada handphone, sentiasa ada gadget, iPhone, iPad, macam-macam lah tuan-tuan. Dan dekat situ, bila mana kita lihat zaman sekarang pula, zaman dunia tanpa

Berikan ingatan, bimbang anak-anak kita akan terjerumus kepada isu pornografi ini. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang kesan-kesan ketagihan pornografi yang boleh membawa kepada anak-anak kita ni atau orang dewasa ini kepada perkara yang tak elok. Sebab isu pornografi ni tuan-tuan bukan pada anak-anak remaja je tau. Ha, tapi ia telah menular ke dunia kanak-kanak, apatah lagi golongan dewasa yang kita hari ini lihat adalah satu kebimbangan dan menjadi isu yang besar di negara kita. Okey, apa kesan-kesan ketagihan pornografi tuan-tuan dan puan? Yang pertama, emosi tak stabil. Orang yang ketagih pornografi ni, para pendengar, ia sama seperti orang yang ketagihan dadah. Maksud dia, kalau dia tak dapat dadah tuan dan puan, dia menggigil. Dia kalau tak dapat dadah tu, dia akan marah. Dia kalau tak dapat dadah tu, dia boleh menyebabkan hari ini dia pukul orang tanpa ada belas kasihan. Dan kajian dibuat, rupa-rupanya para pendengar, orang yang hari ini ada kesan ketagihan pornografi juga mempunyai emosi tak stabil yang sama.

Sebab itu dapat kita lihat anak-anak atau remaja yang tak dapat melihat, menonton atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jijik itu, bila dia tak dapat buat, maka kita akan nampak emosi dia akan cepat marah, akan jadi orang yang tantrum, ataupun jadi orang yang hari ini memberontak, apatah lagi melakukan aksi perbuatan yang di luar jangkaan. Sebab itu kita bimbang, kalau ada golongan remaja, terutamanya anak-anak kita terlibat dengan pornografi ini, maka mereka akan jadi orang yang kurang atau emosinya tidak stabil. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, semestinya urusan harian akan terganggu. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Ketagihan terhadap pornografi boleh menurunkan confident level terhadap seseorang itu sendiri.

0: keyakinan yang tinggi dalam diri. Dan ini tuan-tuan akan menyebabkan nanti mereka akan jadi orang yang tak ada motivasi untuk melakukan perubahan dalam diri, apatah lagi untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita lihat dua kesan di orang mumpan sangat menakutkan. Bila mana ada anak-anak yang hari ini emosi tak stabil, ditambah urusan harian pula tak stabil, Masya Allah kita bimbang masa depan mereka juga akan jadi masa depan yang gelap. Pilihan dekat tangan kita, sama-sama kita berusaha membawa anak-anak kita agar tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang terlibat dalam isu pornografi ini. Esok saya akan sambung lagi dua tip tentang apakah lagi kesan pornografi terhadap anak-anak remaja masa kini. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka.
3: Radio nombor 1 orang Melaka. Hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Level cuaca hari ini Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Melaka dan juga Negeri Sembilan berkongsi info cuaca yang sama sepanjang hari. Tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Kita beralih ke Negeri Johor. Pagi tiada hujan, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33.
2: Info cuaca melakukan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan. Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan wakil rakyat di negeri ini diingatkan supaya terus memahami kesusahan yang dihadapi rakyat termasuk ketika berdepan banjir. Juga tiga pengarah syarikat dan seorang wanita jurujual dihadapkan ke Mahkamah Stesen Ikroh atas pertuduhan berasingan mengemukakan tuntutan palsu. Dan juga kontijen golf Melaka optimis mampu meraih pingat pada Sukan Malaysia 2026 di Selangor. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim. Terus kita dengarkan kami Pagi Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
3: Melaka FM, pasti mempesonakan.
4: Hello,

Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Wakil rakyat di negeri ini diingatkan supaya terus memahami kesusahan yang dihadapi rakyat termasuk ketika berdepan banjir. Selain tidak menganggap kedudukan yang disandang sebagai satu keistimewaan, Ketua Menteri Datuk Syed Abdul Rauf Yusof berkata kedudukan sebagai wakil rakyat adalah amanah yang perlu ditunaikan kepada seluruh rakyat. Tambahnya, program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR adalah platform penting untuk kerajaan mendekati rakyat tanpa mengira pegangan politik atau latar belakang mereka. Melaka bakal menjadikan durian sebagai antara produk baharu bagi menarik lebih ramai pelancong domestik sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Pengarah Turism Malaysia Wilayah Selatan Maizatul Liza Muhtar berkata, Melaka menyasarkan peningkatan 5% pelancong domestik tahun ini selepas merekodkan kira-kira 11 juta pengunjung tahun lalu. Sasaran itu akan dipacu menerusi pengenalan produk dan pengalaman pelancongan baharu termasuk agro pelancongan berasaskan durian. Menurut beliau, kepelbagaian produk meliputi makanan, warisan, budaya dan agro pelancongan mampu menjadi tarikan baharu kepada pelancong untuk kembali meneroka Melaka. Tiga pengarah syarikat dan seorang wanita

0: Jurujual dihadapkan ke Mahkamah Session Aikro atas pertuduhan berasingan mengemukakan tuntutan palsu dan bersubahat bagi mendapatkan insentif di bawah program Daya Kerjaya 2.0 Perkeso 2 tahun lalu. Semua tertuduh Henry Ratnaike 45 tahun, Gan Pekiat 32 tahun, Koh Kai Lun 40 tahun dan Ling Yet Mei 58 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan masing-masing dan minta dibicarakan di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah. Pendakwaan kes dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sharina Farhana Nursari manakala hanya Henry diwakili peguam. Mahkamah membenarkan Henry dan Ling diikat jamin RM15,000 setiap seorang, Gan RM13,000 dan Koh RM9,000 dengan seorang penjamin. 14 September depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Jabatan Imigresen Malaysia menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu diselesaikan dengan Syarikat Penerbangan dan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata sebagai langkah penyelesaian pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun akan diberi keutamaan untuk urusan penggantian pasport tanpa bayaran. JIM turut mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas ketika berada di luar negara. Kontijen Golf Melaka optimis mampu raih pingat pada Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Keyakinan itu berdasarkan prestasi semasa 8 atlet yang menjalani persiapan rapi sejak November tahun lalu. Presiden Persatuan Golf Negeri Melaka Syahrim Muharram berkata, 8 atlet berkenaan dipilih berdasarkan merit dan prestasi semasa selepas melalui program latihan komprehensif bagi persiapan menghadapi temasya berkenaan.
1: Ketahanan mental. Itu yang saya tekankan tadi bahawa ketahanan mental ni sangat diperlukan untuk sebab pertandingan ni 3 hari berturut-turut jalan kaki. Untuk 18 lubang jalan kaki, ketahanan mental dan fizikal tu sangat penting. Jadi saya mengharapkan player-player ni macam Datuk Ira beritahu tadi, kenalah enjoy the game kan, jangan ada stress sangat and enjoy the game. Kita kena passionate dengan kita punya apa bidang yang kita ceburi, sukan yang kita ceburi ini yang membolehkan kita lebih fokus dengan kita punya game.
0: Golf Sukma 2026 dijadual berlangsung dari 18 hingga 20 Ogos di Glenmarie Golf and Country Club Selangor dengan 8 atlet Melaka menjadi sandaran untuk merealisasikan sasaran pingat kontijen pada temasya kali ini. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RT Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Info Traffic Lucky FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Ya, gegau pagi Melaka FM dah pun 7.46 minit pagi. Hai, selamat pagi semua yang sedang mandu. Mungkin ada yang baru nak mulakan pemanduan, pastinya menantikan info trafik hari ini oleh Corporal Hafiz kita seperti biasa. Assalamualaikum, selamat pagi Corporal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Corporal Hafiz kita pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat. Kenapa tak dengar suara Cikgu Muni eh?
0: Itulah. Ha. Dekalanya kita macam clash waktu lah orang kata kan. Ha. Ha, ni Corporal dah dalam perjalanan tempat kerja lah ni ya. Kena sampai dah ni.
1: Dah sampai dah.
0: Alhamdulillah. Tapi Corporal, ramai rakan-rakan pendengar Melaka FM kita ada dalam perjalanan lagi, ada yang baru nak gerak, menantikan info trafik juga laporan daripada Corporal. Silakan Corporal.
1: Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar setia Melaka FM. Ini ayat Khamis 13 Ogos 2026. Diharap semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera untuk sebarang pergerakan pada awal pagi ini. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk info cuaca pagi ini agak baik di kebanyakan di kawasan negeri Melaka. Semoga perjalanan anda lancar. Untuk laporan kebalangan jalan raya 24 jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 64 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Rekod pecahan di daerah Melaka Tengah sebanyak 43 kes. Daerah Alor Gajah sebanyak 13 kes. Manakala di daerah Jasin sebanyak 8 kes. Tiada perbezaan kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu. Tiada kemalangan maut direkodkan seperti biasa. Faktor-faktor utama kemalangan seperti kurang fokus akibat tekanan masa dan kesesakan, tiada memberi isyarat ketika melok atau menekan lorong, dan jika tergesa khususnya pada waktu pagi kerja dan persekolahan. Untuk info trafik begini di negeri Melaka pada setakat jam ini, di daerah Melaka Tengah lain trafik masih berjalan lancar di kedua arah di jalan Tun Abdul Razak hingga ke Tol Ekro, masih berada di skala 2 dengan anggota trafik memantauan di kawasan sekitar. Di belatan sini negeri masih lagi keadaan baik, manakala di jalan Sungai Butat, Lobo Ekro Lama dan lain-lain kawasan di kawasan sekitar masih lagi keadaan baik. Manakala di persamaan lampu syarat Zafa, Mozek, JPJ dan MMB juga masih lagi terkawal. Malah di daerah Alor Gajah, dengan trafik di Lebuh Sepaganza masih lagi terkawal pada skala 2. Di persimpangan lampu syarat Penggalan, anggota trafik senang buat kawalan pada awal pagi ini untuk melancarkan kenderaan. Dan tak juga di daerah Jasin, Jalan Jasin Besari, Lebuh MJ, Pekan Mumban dan persimpangan lampu syarat Batu 16 masih lagi terkawal dengan anggota trafik ada di kawasan sekitar. Setakat ini tiada sebarang kes menarik yang berlaku. Rapu syarat urus dengan baik dan terkawal seadanya. Itu saja Cikgu Muni pada pagi ini.
0: Terima kasih Corporal Hafiz untuk sekali laporan ya, beberapa nasihat untuk pengguna jalan raya ya. Semoga hari ini Corporal dipermudahkan segala urusannya Corporal ya.
1: Amin. Begitu juga Cikgu Muni dan semua.
0: Esok bertemankan DJ Asrul pula untuk info trafik edisi hari Jumaat Corporal ya.
1: Okey.
0: Baik, terima kasih Corporal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, jadi Corporal Hafiz berkongsi segala laporan info trafik untuk pendengar-pendengar Melaka FM. Terus terdengarkan kami Gegau Pagi Melaka FM.
2: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.